0: Selamat berhujung minggu untuk semua. Semoga hari ini anda semua ceria-ceria semuanya, kan? Itulah harapan kita. Walaupun barangkali ada yang muram pagi ni, ada yang tidak ada mood, tapi tidak apa. Jangan biarkan mood kita tu orang bilang boleh menjangkitkan orang lain, kan? Boleh orang bilang kasih buat orang lain pun rasa macam hilang mood. Tengok kita bad mood, orang lain pun jadi ikut bad mood. Jangan biarkan orang bilang mood kita ni mempengaruhi orang lain. Kena bijak untuk menangani emosi masing-masing. Okay? Sambil-sambil menikmati sarapan pagi untuk anda yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini, jom saya kongsikan antara program ataupun aktiviti yang diadakan untuk hari ini. Okay, ini info berkenaan dengan hari terakhir bagi penghantaran ataupun anda yang ada mempunyai cadangan untuk pencalonan tokoh Mal Hijrah dan tokoh Mu'alaf, dan juga bagi sambutan Mal Hijrah bagi peringkat daerah Keringau untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 20 Jun 2026 bersamaan dengan hari Sabtu, ya. Di mana untuk pencalonan tokoh Mal Hijrah ini tertutupnya hari ini, jadi masih berkesempatan lagi lah untuk buat hantaran ataupun ialah bagi cadangan siapa yang sesuai anda rasa untuk dicalonkan sebagai tokoh mu'alaf sempena dengan sambutan Mal Hijrah bagi peringkat daerah Keringau untuk tahun ini. Dan untuk pertanyaan lanjut boleh hubungi menerusi talian 011-334-2436 ataupun menerusi iaitu menerusi Ustaz Zul Khairi ataupun di nombor 011-3144-7087 menerusi Ustaz Suparman. Okey, itu satu info berkenaan dengan pencalonan tarik akhir penghantaran untuk pencalonan tokoh Mal Hijrah bagi peringkat daerah Keningau, ya. Hari ini hari terakhir tarikh untuk penghantaran pencalonan tersebut. Dan untuk satu lagi, ini pula berkenaan dengan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan daerah Keningau yang sedang berlangsung ketika ini sehinggalah dijangka selesai pada pukul 3 petang nanti bertempat di Masjid Al-Taqwa Keningau. Jadi sebagai info bersama, program ini sebenarnya program yang julung-julung kali diadakan di daerah Keningau, ya, dan antara lain tujuannya adalah untuk memberikan peluang kepada OKU Penglihatan terutamanya, ya, untuk mempelajari Al-Quran Braille yang diberikan secara percuma dan dalam masa yang sama untuk meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan lah untuk keluar dan juga bermasyarakat. Okay, jadi kita doakan program yang diadakan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan lancar seperti mana telah pun dirancang sejak dari awal. Okey. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia kandungan FM. Hebat, syoknya.

0: Wah, makan gula-gula. Eh, kenapa bang tuh kulit merata-rata? Tidak ngamuk. Pungut balik. Jam itulah. Masukkan ke dalam tong sampah. Kebersihan tanggung jawab kita bersama. Kalau persekitaran kita bersih, bebaslah kita dari sebarang penyakit. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita ingatkan diri kita untuk menjaga kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Elvin Philip, untuk Anda pendengar Kenyal FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, baiklah. Untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shownya, terima kasih banyak saya ucapkan. Boleh terus dengarkan ya menerusi frekuensi 94.7 MHz. Juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun terlebih dahulu aplikasi RTM Klik di telefon masing-masing kan? Dan asalkan ada capaian internet, boleh dengar terus Kedengar FM menerusi telefon masing-masing. Juga boleh dengarkan ya satu lagi di laman web kami di www.rtm.gov.my. Okay, lagi info saya ingin kongsikan untuk anda, ini pula berkenaan dengan Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsanad 2025 yang akan diadakan pada hari Isnin depan, esok ni. Bermula 7 pagi sehingga 12 tengah hari, bertempat di Dewan SJKC Yu Yin. Jadi satu info semasa lain yang dapat saya kongsikan untuk anda, terutamanya aktiviti ataupun program yang diadakan pada waktu terdekat ini, iaitu pada hari esok. Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Show-nya.

0: Lagu ni kan peluang juga untuk bersama-sama saya isi keluarga melakukan aktiviti saya isi keluarga di hujung minggu ini. Okay, jadi kita doakan agar semuanya dalam keadaan gembira, ceria dan aktiviti ataupun urusan untuk sepanjang hari ini pun dipermudahkan ya. Saya bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan rakan kita di ruangan yang disediakan. Terima kasih dengan kiriman ucapan ini saya terima daripada rakan kita ni Andong Junis Laim. Hai DJ, selamat pagi, salam damai dan selamat bertugas di pagi minggu. Kyo dia bilang. Terima kasih Andong dan juga Petrus Manjin. Selamat pagi DJ Kedengar FM, hebat show-nya. Terima kasih juga. Selamat pagi untuk kamu orang semua. Sudah sarapan ke ini? Okey, dan juga kiriman ucapan berikutnya saya terima daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Dia bilang dia mengucapkan selamat pagi di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Macam biasa ada pantun di pagi yang hening ini. Dia bilang si Aman kan. Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati betulkan niat. Pak DJ senyum itu satu sedekah katanya. Terima kasih kiriman ucapan Aman kan. Okay, masih berkesempatan terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu, pergi saja di laman Facebook Keningau FM atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM 0195896868. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan lagu-lagu Sabahan terbaik kami putarkan untuk hiburan bersama pagi ini yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.
1: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang, dengar terus Keningau FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Ya, baiklah, nampaknya kita menghampiri hujung masa bersama menerusi Relax Sejuk Minggu. Lebih hebat lagi siok untuk edisi pagi Ahad hari ini. Apapun saya ucapkan, ya, terima kasih untuk anda yang ada mengantarkan kiriman ucapan, yang sudi mendengarkan kami dari siaran pembukaan tadi seawal 6 pagi, ya, sampailah sekarang ini. Kalau boleh, lepas ni teruskanlah untuk mendengarkan Keringau FM sampai akhir siaran. InsyaAllah itu yang kami harapkan, ya. Okey, selepas ini siaran dalam bahasa dusun akan bersama-sama dengan anda. Nantikan DJ yang akan bertugas selepas ini dengan menyajikan pelbagai info yang menarik, berita dalam dan sekitar kawasan pedalaman ini khususnya, dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur. Pastinya lagu-lagu yang memukau anda semua. Wah, kalau mau tahu apa lagunya, kena stay tune, ya. Tapi sebelum itu, sedikit ucapan lah saya bacakan, kiriman ucapan daripada Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hujung minggu semua buat DJ dan juru teknik. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih dengan kiriman ucapan yang dihantarkan, ya. InsyaAllah berusaha lagi. Dan diri jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Riau FM ke Selim Handa Beras Sedusun. Mantap jam ke Siam ke Suaben. Bisa majam ke Pedam 2 Tamada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalun di kayu id keselimahan baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepi senang dengan sahabat. Kepi selawat atau wagu medit ke Sliman Baros Dusun Kena FM Tadau Baidah Tadau Kuturu. Tapi anda detit ke hapada mapat tulan ke enam tahun 2002 hapada manam. Miampai kau wagu dah ke sahabat bena di jajirin amna kita tambalut pakaraja. Mengintang kebelinggangan itu suang konti dat ke sahabat bena ya. Masih kau tukar kalau kau dat miampai dah itu dat radio kena FM mantat pada jam ke enam ke sahabat miampai kau dari jaidah pada pulang musik keselimbahan berasa temalayu. Mata ada jam ke enam ke sahabat gisa mar kita jam ke habadam dua tengah dah ya. Jam ke enam ke sahabat gisa mar kita jam ke siam ke sahabat tu binai ansini sud kagum. Tenuntunan gua kagum mata ada jam ke siam ke sahabat gisa mar kita jam ke habadam dua tengah dah tu binai. Ampuk lidi musik atau kadat cumi nama ngontu dan anto kadat kile dasan dat kas swapen bena dan anto kau negedat hakat mana ulangan maikit kabang mimbar stadong meningud mata mengintang talinga makin ngau. Am negi pamusarahan am ginawa di telidas kepiarat kas swapen bena ya. Aku madi kau di topi asal ngat kile dasan tidan kada dikiliwai marubah dukutur idualai pengobatan. Bakal kau ada dan mengembalut lagi semar kita jam kau berdam dua tangga dauti tu bener tihara kau buat pipirat apa bayan nulud. Itid konti ka saban bena megal ka sarer kata jam ka siam ha padam 5 menit ka saban ka lembu siti ruputan ka ngoyong-ngoyat tawan manta ka tedaw bena malan ko na kita papulambus da gatang da gata manta ka tedaw swab ya ka megal ka sarer kata jam ka beremis ka saban ka lembus ka barten iba amar kata jam ka beremis ha padam 5 menit ka saban mikutok kudaw. Apa yang kau kurang nak peminat-peminat the World Cup Brazil Morocco. Brazil am negi Morocco mini sap ya. Ini swab teno tapi nai. Brazil am Morocco mini sap di bisa swab teno nak anu dat isa. Isa ya. Satu sama tapi nai. Pengora panga. Kemon Brazil ya. Main nanti jam kau siam apa teman jam kau siam 4 menit ke sabun. Kamu gina mau tahu sini tapi nai. Pengelis gina mau ya. Sering man tadi Rudy Junik pinapatan di Gindah. Di Rotian sudut kanggo sering man tadi Donald Arnold Gabriel. Sering lain to au no kapiruba. Kena FM ko hoy aramai ba.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangalumbis. Kapal makinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Telepon makinangau sining-sining pengulis makinangau.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Abay nanti jam kasiam telo na pad minute ka saban kia man go pulumbu sa tiga tang dagata man to kata daw suap kapian dat da tabram lima tulan ke enam tahun 2002 na pada manam pida labus man da detid ke tinanan pemarunan gata Sabah tay ke LIGS. Apulot tay ka susugatang kigatang da siya maringgit siyam na padam 206 kilogram kapingan grade kaysa kigatang da tapat ringgit siyam na padam 206 kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit habadang 800 kilogram katakan talan grade ka 1 kigatang da 4 ringgit turun habadang 300 kilogram kantalan grade ka 2 kigatang da 3 ringgit siam na habadang 400 kilogram am gata sikarap kigatang da 1 ringgit habadang 400 kilogram. Sugoto kago mantak diti pulut teka susugata kikatang da siam meringgit siam na padam 200 kilogram. Kapingan grade kaisa kikatang dat 4 ringgit siam na padam 200 kilogram. Kapingan grade ka 2 kikatang dat 4 ringgit padam 800 kilogram. Kantalan grade kaisa kikatang dat 4 ringgit turun na padam 300 kilogram. Kantalan grade ka 2 kikatang dat 3 ringgit siam na padam 400 kilogram. Amgata sikarap kigatang dat seringgit hapada mapatusin sa kilogram. Hingga nabi agatang nagata manta kata daw bayna kya. Manta kata daw swab bag ya hapada 5 tulan ke 6 tahun 2002 hapada 6 pinalabos manta dihitid katinanan pemarunan gata Sabah tay ke LIJS alansan nakanan kepelan amnay kapasarahan. Amankan salam Malaysia Madani gumadega di jajirin. Assalamualaikum. Salam. Tapi senangan ko marjahin ng konti manta ko hey, ti kampung baginda kaningaw kasiya. Manganog ka siwatan mamasan kapi senangan kaswabon hitid ta daw ko turu kumadeng senan magikinangaw. Qatar isa, Switzerland isa kasiya. Aragu ti pasan aramit ko man tadi arin ni majanon kya. Oh, menimbarkan tu siap pugawatan. Pasan ni asisten ok ya. Tapi senangan DJ kedari ni ho ho ho kaya aku korong pasan to burus diambai gutil. Kaya aku korong pasan to burus diambai gutil detain woi kasih ya. Ara pon seliparnu hilod sulap au atagak. Tapi anayok pod isa dangal italawa baro nagidman ko pagulya sa Liparno kasi India hoy. Ada parang kasi balik sa Lipar kasi ya ada parang ada kasi balik kasi ya. Original nagidilot akito ko kasi ya. Pansi ko DJ ka pansi ko nagi India hoy anses. Hara dangal arah selipar gya ai sedangel jalan kaki kaki ayam gya kinuruh di malah pai dan selipar ini dikari nih ginusa kan dari setasu gya dan kan teh saya gusa di kagal gya kok ngan dia hoi kan panang kosam ke kedok ke aduh gardi kangatam ngai selipar gya. Abi ang korang pangansis kayo na silipar di hari ini kaya pagulong mga ngayon na silipar di hari ini nga mawit man tadadangal kaya ada parang ada silipar kaya pwede di jam kasi am tulong na pada 4 minit kasaban sining mata di bin masawat pwede na pot lang adon sutan kago sining mata di jadi pading sining mantok di karate. Nagi alias Jakarya rumundok ginawaku. Kakalmya pa ina hiti da Radio Kina FM di jajirin ni Geslimban barasa dusun kuhay aramay ba.

0: Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bot.
1: Grabe yan, sinding narungot ako to lumi, susot sining madalimas ni Sumiran Asaga ako kasi di Joseph. Tondo ko rin ko ang nagi Bodrick Paulus, pinapatanihan na Emily Quintin. Opus ako di ka. Nagwitatan, beniti jam ko, hapat apat, abadam lima minit kasaban kaya. Marati tabagilangan ko karet diti Carnival spot praskola bola jaring am nagi futsal MSS sa zone apinapin kya kaharo do tapod manam tulan ka anam diti kapianda tatadaw ko duo taon 2002 na pod manam katimpun da jam ko 8 ko saban gisa marikita jam ko 3 sa sadapan kairan na pangahitid Keningau futsal arena kya San Pago Carnival Sport Praskola Bola Jaring Amnagi Futsal MSS Zone Apinapin kaya kapanaw da tapada manam tulan ka anam taong 2002 na pada manam kapihanda tatadaw ko 2 katimpun da jam ko 8 ko 7 gisamar kita jam ko 3 sa sadapan kaya na panga Keningau Futsal Arena kumadi kayo di kahampit kada di kayo lihoy timpuditik ya. Alingan matute, kaalihuan matute binay ang paparamot dat kumadat kambulutan suway dit kahampit dat ababayan niti amaragutit pagilangan kaya karet diti Majlis Hari Anugrah Cemerlang SMK Gunsanad ay doon na ribu doon na padamlima kaya makakarah dat tadawak suwab kaya kapadam lima tulan ka enam dona ribu dua na padam enam katimpun da jam ka turu ka saban gisam margata jam ka padam dua tulun na pad minit talib tanga daw kaya na pangiti Dewan SJKC Yukyen San Pangago kaya Majlis Tadaw Anugrah Cemerlang SMK Gunsanad dona ribu dua na padam lima Haro da tadaw swab habdam lima habdam lima tulan ka enam tahun 2002 na padam enam kapiandat at tadaw kaisa kya katimpun na jam ko turu ko saban gisamar kita ta jam ko habdam dua talo na pad minit talib tanga daw okay na napangay ti Dewan SJKC Yukyen kumari ko di kahampit tapi na ikada lihwaya jadwal kya at tadaw swab kumana gidi ala di tangakan bulutan di calling tayo ka kaliho kya manda kayo paramuta kumadi ala kya kadaliho ay mga wit the tubat mga wit the wag kya tapi na eh kumana gidi masa-masa di dua lain tim politik ya haraid ponderang haraid gereja kya paparlandat sambayang kumana gidi kyo gamadat Christian kesedangan dat peperlan dat kewajiban dat kayuk ya alasan dat dat ewaguan ngay pemusaran am ginawa kwa papasian takaw dat mani kita kita daw mari ko di masa-masa dat makan kasaban kapi sedangan dat mamabut-mabut ya pilihan dat takanan di tak magawit dat kalidesan datinan am ni kagarisan datinan dan lebih pela di papanogar aja dat tangan wagat dan obainag ya kana di gilihway ada ta mamurusi kinan dat walay isuang teke labos at walay la lebih pembaina ditu timpu-timpu dat madasam jam ko hapa 8 minit kasaban sedang dat memalis to kana ginawa kaya to binay sini mata di Marius Lantit sumandak dalayan baru ndia hoy am nagi iluih taika Luis Ganggoy tamalut noko yung sadu so itong nga gusto ning mata di Madin Singkob nung karatiko kini nga FM kuhay aramay ba.

Enggara biasa sini mata di Madin Singko Bonong Karatiko Hamina gue tatan meniti jam ko pada padam siam menit ke saban. Amarti pasan aramid ko mata di The WhatsApp kena FM kya iko yok men kampung papartamunan. Hai kapi senangan dako saban tada minggu kumadia DJ kasiya. Tamtabi pibasan kumatay senan na tanga tambalut makikinangaw radio kena FM malansan ng lidas dangay tada obay na kyo. Bambiran DJ Ponsikaw ka. Ponsikaw ni kumadeka si Kuyok Men. Turus tu melemus tau kagudat megdaw sining kya. Tolo kagus sining misusut mata di Rodi Junik. Pinapatan di Gindah. Pirotian sultan kagus sining mata di Jesu Rigusip. Sumendak petas karohian kom nagi jadi bading terimu langadon.

Mana tu jam ke hapat daluna padam 2 minit ke Saban hariti pagilangan karetiti pahimaganan kya. Majlis Pahimaganan Kelas Al-Quran Braille am nagita daw ramah mesra yang pay okay yung penglihatan watas keningaw kya. Kopisan Ophthalmology Hospital Keningau papar majlis pemagaran kelas Al-Quran ko pada mapat tulan ke 6 ya dongo tadau bay nati ka nakatimpun di jam ko 8 ko saban di tenu gi samar kita jam ko 3 sa depan. Ako na napanga hitid masjid at takwa kiningaw. Rikat ko na daw may panakadong ang mamaramay pagkaguda at babayan itig yan. Ang kanadi ko ilihway dat manamang dat kilidasan tinan katingiligan na tinan nagi amni katingiligan na tulunsoay pagulod at papay baksa sakayan lalabi pala dit asado at papanahan. Kadalihay mga wit dat kad ka intutunan lisensya sakayan tay ka intan ngayot ka tingiligan dat karita kya tayar o pul dat angin kya pul dat tayar kya tumaw kya tumaw karita tay ka tumaw engine ngay kya tabi nay masih dat mamaguna tako dat talipinggang katingiligan. Akan ada kerubah pened reblok om ada dah mintu rokis pened ya gayat manis ya berbisa mga gayat di tali pinggang ngakasait nagi ya naku kurang di melati kagi ya lama jam kapa dah telunah pada 4 menit saban ku harap timpuk ya makin sening sening mentadi Johnny Guntabin oh relin ma mi sa news kagus au apurimanan timpu nakatalib am nagi esuli pinapatan di Brenda Londo pinurban minagawit piupusan.

Yang kata biasa ni memang tadi Esuli pinambatan di Berenda Londo pinerubahan mendekat pipusan pengguludin orang utak sini memang tadi misenius gagus au no pri menanti pun nak talib dan menagi sinding memang tadi Juni Gunta bido oh relin mendekat tatan beniti jam kohapod apa terbadam siam minit kesuaban ni tidak kaya nanti kau. Ano siya siya itong kuwaguna papalamos itit kapailan kaya karet itit pancalunan toko mal hijra am nagi toko mualaf am na ikapamarimitan mal hijra 1400 apa tepada mualu hijra api anda titi tahun 2000 doon hapada mana masih niatan watas keningau kaharo tepapian titi kontak dat 2 tulan ke 6 tahun 2000 doon hapada mana kapi anda tetadau ke 6 kaya patimpun da jam kasiam kasaban gisam marketa ke pangan kaya teka gisam na tapang kaya nalapang iti day one super cemerlang SMK keningau 2 keningau pencalonan toko mal hijra am nagi toko mu'alaf tapi anda ke pemerimitan mal hijra 1800 apa atau padang walu hijra Amaneti jam ko hapad jam ko hapad 54 minit kasaban pagulod arong awat kabar tiniba ari kata jam ko hapad misa kasaban magina ko tapad sining ya sining matadi Kasmin Yubang halanga dan tapa om abang ko om nagi sining matadi kadi jam mo halip pinampatan di Freddy miupus kita sa gigisam

Abang nanti jam ke habra misa ke suaban. Assalamualaikum kopi sanang saban beniti kelembus ke bartiniba mentok tera baina ko benempat tulan ke enam tahun 2002 pada menam pelembusanku Hajirin Mansur. Menunurat persekutuan Sabai Datuk Muhammad Razali Wahab neberas surpuk Raja Cemerlang okon nopo ko manganut ginawa di tawa bos ngakanu kuma nagid pencawat awam ngakuma nagid di turmo mamit surpu dila. Datuk Muhammad Razali nerubaan manganganud kabar sara pinabaharo kinakagapan id kaupisan penyiaran Sabah id kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Manta dila kadisia RTM nakanud papatikid kabar miampai tersikap otopot kumad magigian. Isuang tipu walunah petahun RTM papak kita kagarason kakal relevan sebagai medium utama ketanggapan kabar otopot nagi pepaguli ketumbayaan magigian kumad kabar di pinahara. Konsep Moments of Unity kusiliu guwasan ke pemormitan Minggu Perpaduan SMP 2026 Netan Kebangsaan. Petunut kopisan Perpaduan Integrasi Nasional Sabah Rina Abdul Harun Minoberos ke pemormitan Minggu Perpaduan Pagun Megawi Terati signifikan insuang gisaman pepagirat kasasenangan menginsenong jati kumad magigian pagun. Iti okon napoko simbolik nga wadah perpaduan kinayanan integrasi wagu dit kita gisam idniatan akar umbi. Saika papamila magigian mengintutun memarati gatang pisaan di tetepot kadisia program nanjur dat kementerian pisaan pagundila sebagai menuang insiriba flagship kembara pisaan kitema bersama membina negara bangsa. Sebah sebagai kinayanan kuma apat penganjuran niatan kebangsaan Seret Sarawak di tahun 2023 minun sinusuhut Johor 2024 Pulau Pinang di tahun nakatalib. Penganjuran program dila keharus lined apat tadau ketimpun dat kehapademisa gisam tadau baina ikan tadan kompleks pot likas Kota Kinabalu. Kepamermitan Minggu Pisaan dila nakano raramit tasenang mantad tembului di nakarikat. Kinakakapan RTM id kanatadan kompleks spot likas hidongga gumu tembului mintang panganjuran kepamermitan amkano papahara impak positif lalabi pa insuang papagirat pisaan suai kepapengkas kepailaan kemulakan karait pagi susuayan etnik id paguniti. Miagal ke maya pekikitanan, takanan, kebasanan, seni budaya amnagi kepergatan interaktif di Kihar Mantad. Platform maya digital id papaharo isa pusingan kepagiratan penginsanangan ketinggaligan suai kelang papagirat ekosistem identiti digital pegun. Majelis Ketinggaligan Pegun MKN insuang beberesan inisiatif dila sebagai inggisaman untuk melembus perintah insuang pepengkas ketinggaligan identiti digital magian ketumbayan kumad ekosistem digital pegun. Kepagiratan dila pepahampit penginsanangan kumad sistem pendaftaran maya digital ID id kios maya kain tutunan ketinggaligan. Iti papamila pengintangan biometrik turus timpu ataupun menyampai pangkalan data kopisan pendaftaran pegun serat proses pendaftaran dat kapanau. Om Kumad memaguna Kihar Mantad ialah menemperas kerat keperluan pengesahan kewagu biometrik turus maya berkala. Penginsanangan ketinggaligan dila kapanau maya peringkat id keinsanai kios maya digital ID miampai keraja penginsanangan ketimpun tadau baina gisam kuah bermapat tulan keenam. Industri kreatif dari ke orange economy isabah ki potensi kasiliu pemacu wagu keparaan ekonomi pegun. Keparaan sekodong dasar om ekosistem pembangunan di lebih ketangkap bayan tu besar Executive Institute
Institut Penerokan Pembangunan IDS Sabah I Datuk Ramzah Dambul Minabaras Sabah Ki Haro Bakat Tadon Om Potensi Dit Kabagal I Suang Sektor Kreatif Piongkurupa Ketanggapan Industri Dila Masa Pun Terhad Sebab Nod Okurian Mekanisme Sokodong Dit Kontok Pengumbalan Dit Teguangan Kumad Penggiat Industri Kreatif Megal Ke Ekses Kumad Pembiayaan pemadanan kontok miampai keperluan sektor D. Mentadila perintah perlu menganut perintangan lebih terenang kuman pembangunan industri kreatif maya pegombalan dasar ditkanu pepegirat ekosistem sektor D. Nurbanisia menganut kabar seret pinapayamagan bagi kitanan metrik show algoritma lokal id kota Kinabalu. Mantadila menugut keret penganjuran program ini Datuk Hamzah Dambul Minabaras iti kasiliu platform bebas asenang pepaintalang susumikul kumad reality industri kreatif pegulu lumaang itimpud karaja kadisia program ini menganut kesimbayanan kumad susumikul baid memuriman nawaian sebagai pengkarya seni menagi mengup susumikul memerati karalano pengintangan karya kumad ginumuan kuma memamali. Kakawagudisya kepaintalangan kumad industri kanu menguh papaharo lebih agumu pakawagu perkarya kreatif sesuai ke menguhup dialog memerhati aspek pemasaran papaintalang karya negi kepekianuan pasar menikit timpu. Kepekianuan pasaran menikit timpu. Tumilambus mengintang graduan seni kiharo gatang nilai tambah kanu mirempok isuang industri kreatif itimpun tumangkop. Program dilo papakita hasil karya turun pada misa susumikul ton kelim pupusan Akademi Seni Teknologi Kreatif Industri Astif UMS. KPDN Sabah papa surat kinalantayan apangkal seret nakano sabitan kuma isa id mahkamah. Hasil mantad penguatkuasaan maya ops tiris apa titik aisa bersepadu id Sabah. Petunud KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin Minabaras id suang proceeding id mahkamah seksyen telu tulun minangakun salak kumad penandasan misuai sebab penud kehempit miampai diesel aisa lesen sah. Mantadila mahkamah pinontok hukum danda seginmu kaya sanai apa terpedam siam RM1,000 di nabayaran piang penuh kuma di natandasan mahkamah minanuhu nagi hasil dagangan diesel silihan hasil perintah kumad sakayan di gunaan insuang kesalahan di tahakan kumad KPDN kinalantayan dila bapak kita komitmen KPDN Sabah insuang memunsah ketirisan pembuyukan diesel ki subsidi sesuai ke mengintong ke insanai kes di kiharo bukti kepintalangan di kontak awitan gisam id pendawaan sabitan id mahkamah ingka na kabar teniban ulu di Hector Rizamit pinadalin ku mentok keselimbahan beres dusun Keninga FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Musika tu al kepadat min paidai hiti da radio kena FM mantad pedi jam ke siam ke saban di tenu mi apai ko dengan selimban bersusun kena FM ngapu ready mi apai ko di DJ Aida pina pelambus ke selimban berasa temalayu mantad pedi jam ke enam ke saban gisa menar kata timpu di jam ke siam ke saban kada lihoi tu pinai rekata ta jam ke pedam dua tangah dau gisa mar kata jam ke teluh sesedapan mempai kau di DJ Izzal keselimpahan bersemurut bagaiman takau masai ada kata jam ke teluh gisam ada kata jam ke turut tetuang mempai kau di DJ Syukri santai petang menagi harmonika pun si kau tu kakal kau dah mengambalut menagi menakadung dah hiti da radio kini FM sedang dat makin nunggu tu pangkat ada sining kia tapi naik sining mentadi Wilson Malog WhatsApp pining tutunan Sultan Kago sending haman tadi saiti intang itu kepo Honorius Basil pitang keadaan sumusut Kago sending haman tadi Pius Lajimin tambalut kalangadan kini FM kuhoy aramai ba
1: Miampai kau dah baina jirin mengamalun di kayu in keselimahan bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 megahertz.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendut tang adau kuy aramai mai bo.
1: Asyik saya tunggu apa pula mesti dipasang naramitku mentah diti di WhatsApp ke FM ke. Tapi sedangkan DJ Salam Madani Salam Tadau Koturu Kumatan Balut Terakan Kena FM Megal di Andong Yari ni Tain Sanan lah Nambah Nampak Gorong Di Keselimahan Kena FM Tadi Dimin Kya Bingkur Kena Ngau Kemari gede tak harap timpu dat papa terpasan hamai di WhatsApp kena FM kada lihoi nombor au kosiman aisa isa siam lima ulu siam mana walu mana walu saya ke milah kena gede pat terpasan hamai di ta Facebook kena FM kya yuman dah kayu kena FM hebat cioknya amhar video mela ko dat papatan pasan meriti Facebook ya. Am tada bena tada ko turu tapi na ya tumay no ko gumuot i tama magatang tada ko nerangan huyan dat pengkaraja ya. Pengkaraja dan naruh tada ko nya tada bena. Butung ruyung ya. Tega magita tabang gutung ruyungin kampung memurusi dat kinainan kampung i kampung kya teka harna gi magita tabang i balai raya teka dewan teka i surau masjid teka i gereja nagi tapi nai kya anu na paman na kayo papanaha tadaw bay na tapi nai kapanaw na dati sa sanang kapanaw dati sa sanang au na da negardi Aunan dad asaro dat man dikit-dikit tadau dat timbu-timbu dumantel. Ambil nanti jam kau bermisa dua anda pada walau minit ke saban. Kakal kau dat miapa idah itu dar radio kena FM melalui frekuensi siam mana berapa pati tiktur mereka sarap petimpu. Bagi nawa sini mata di jodat. Kadangan kalapas sawit am lagi miasin diman. Tandu tasuau kena FM kau hari aramai bah.

0: Kesimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Kerana sining mata di JD Arifin janji tarang bulan bagulah di sining mata di Niklas Urag magat mitagyad mirgoy tatan maniti jam ko habari misa apata badang walong minit kasaban iti da kainan takaw kya asya catan ko pa da papalungus iti pasan narmit ko mantadi ti the WhatsApp kina FM tadi Norita. Kapisan ang kasapan kumadia DJ ka. Kapisan na kumadika Norita. Assalamualaikum DJ. Taswaw. Waalaikumsalam. Mamasad ako kumada at kedua mulang kuy kampung. Malali huay dat mga galinik suwab kasi agya. Sa pasan tanak kumadat malahing. Ang kanadagi lihuay kumada tanganak tay katadi-tadi ko kasi agya. I kampung may na upay malahing dat kumaradya uli ako supan kasi oho supan kaya bahamat benedi pitar pa di minit kya magita tangkiat takaw takod kalimpusan at kaslimbahan baras dusun kena FM cada bayna cada katuro kapihan dat iti tapada mapatulan ke 6 2026 kya yang korupat terbinai tengkiakan kuih kayu dua sening misusut matadi Petrus Ongko miniagal sakot di tatamau amniki sultan kagus sening matadi Francis Batungan pipusan awan di lembus apakulu namita tengkiak terbinai amigal kasarik ya maki ampunah salak ya segera dahara beras ku ditakopi hanakan toko suang ginawa di kayu terbinai tingkasoh ku dinadalaan kaya ke beras-beras ku ditakon na kontak ya makiampun aku mantan pempet garam gisam timpur lutu ya nga tunung datang madaan maginu mantan kasalan ya mari ku diit masa-masa makan tangan daw kapi senangan na makan tangan daw kuma di ku diit masa-masa tindalanan muli kapi senangan dat tindalan muli ya mainah tamang ayat kelisan tinanta kau katingaligan tinanta kau nugi tinanda tulun na suway ya amno i tasanang tabinay mait ako na dah papia gambia ta kau sebagai disa at pamitanan ta kau sebagai disa at petungkusan kumada tang anak sebagai susuin lagi tayo kagampatan ta kau amuli tarat may tungkol dah iduanay tay kada tungo na sora madan rumah pemusaran gisam kopi selat kago mentada dijajirin assalamualaikum salam malaysia madani hinoko padamat

0: の FM ヘバッモンソイ道場。
1: Ya, kebaik-baik ini FM Hebatan Monsai Kapil Kansena Teknolog Kansena Tinggal Seram yang Kansena Roh Minggu. Aha, roh itu pernah kebaik-baik Operam apa dari bulan sila ka onom dong ribu dong operam onom Kansena Tinggal Seram yun Alansan onsen seyak amu roh itu pernah kebaik-baik Yohino dong operam Valu Zul Hijjah 1404 ngoperam Tulu Hijrah am kosan pernah ketutunan Rakosan nama hartakan yo poyo Rakosan naka suku ra upok wahu Ra klende Islam mam. Jadi kebaik-baik kan saya dah miyun alasan alasan saya kau dijizal layu seminggu tak marangan miyun talung jam bersiaran dah keninga FM dalam kasal landa hurmurut pakai mata kau monso itu dan tu jam ke peram ruas sukar jam kata lu ramai sampai kurang narangan keraja nama marangan ditakah DJ Aida Rasus Wow rapa geman rarentak segar sini mulu DJ Jirin marangan ditakah ralam kasal landa hurmurut dusun ku hai aramai bo lain nomali takap yo rarahurahur hurmurut kaya pakekah aho aho rimbai rimbai ringotaka jadi kepake ke lai sakra ke patutuna kura pa ke pake Islam na per jam ka operam ruoh operam tuluk ngaminit ra takenoro ra kosana paralana para sembayang

Fardu Zuhur Ali pun keningau Amran Kahon Dora Intoko Nam Raya sekarang keningau Rimbai Panti Tiwalan Tekar Roro Hitu Rimbai Ria Afizal Fahmi Amir Ombo Opor Ngat Tahun Am Semudu Rimbai Rimadanan Medin Dari Medin Galanan Kaus Ruguang.

Kansayan ang kining orag, Kaningaw FM. Ito Ramon Rag, kampung ginanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

Ya kami gege dua rimbai nang kita kira jam ko peram roh ngam ini dra takan darokan saya anda muyun. Jadi kami gege raisa ka patutuna kuramiun loh nugata ranun suau sinolai rakosan sama diara oro hitu ra oro minggu. Ah rakosan mengin talan ra gata pinutung kali ranun suau. Jadi patutuna ko peramin kami gege loh nugata ranun suau. Jadi susun nugata ranun suau loh nano siam ngaringgit siam ngaparam roh nga usin 1 kilogram gata kepingan grade kasa 4 ngaringgit siam ngaparam tulu nga usin 1 kilogram gata kepingan grade karo 4 ngaringgit operam valu nga usin 1 kilogram gata kentalan grade kasa 4 ngaringgit tulu ngaparam talo nga usin 1 kilogram gata kentalan grade karo 3 ngaringgit siam ngaparam 4 nga usin 1 kilogram gata sikarap 1 ngaringgit operam 4 nga usin 1 kilogram. Jadi kepingan hinapina tuntun kramion loho nu gata hara oroh itu napu mai intara lembaga industri kita Sabah LIJ samtundu lima petutun orang min KPKK inaya ra keningau FM amrais tekan keningara rimbai semuanya KPKK. Ya itu rimbai arigotaka rimbai ri salimun ibu rimbai ninggalana ada pembalaan am semuanya rimbai ri Florinso akeseo hino pe haling rimbai ringo antaka am rais taka maya napura azan zuhur.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asak Tuh.

Ya, kebaik-baik ini itu rimbai. Rakosonda naringa taka rimbai. Risim setika lulir lori official. Rimbai ini kelanan simpat tatan KPKK. Nangi berita kerjam. Kau perempuan talunga opor ngam minit. Ratanganu oro rapaat raino.

Jadi kami keker apa Reno Rakoson kepada taka ATM Rakoson Nassau kera penyiaras minu Piala Dunia jadi rayu sera kosan nak boleh hilang ra main bola ke pakai ka ampoi ra kosan aho aho sengkara Piala Dunia pono ra kosan tutun lantaka maya ra ke ningau FM jadi pengguna namiun kosan da susu wana pandai tak ka pakai ka ra kosan nahili yo hino Brazil ra kosan nahili ra Morocco aha nang vita keputusan 6 satu sama rasu suaw rara itu li. Jadi ya, jadi ke pakai ke asuang ke lina ke long rasu suaw poyo habis oro itu oro minggu rakusan asuang rakusan ikan keraja amna hilong kosan ke li sino poyo rakumen komen elong taka yohino kosan da oro kasa suku oro kalimo amain poyo kapama tupa kapa mahili proses suau aku sana song ke kelong abis tak kapa ada angka raja roh itu ya song aku sana kelong abis tak aku sana song ke kanan keraja rahina jadi kaya kaya kaya rais merah mada RTM song aku sana ho aho song kata piala dunia aku sana ringomion on pada kulanan rais tak kapa paling antinya yang kira tak kapa rimbai patut lo kapa paling ramai dalam siaran murutaka jam kasa aho pamahunan jam kasa jam karwo ibo kau on kabar hina pemasukan dah bilin merah telepon jadi saya akan kini orang rimbai semunu. Ya, itu rimbai ri marin singkop baloi sinuligan nam semunu rimbai ri. Raili remis, ina sundung raku kuritku.

5 minit ayo pohonong oro mangarura kondo timu menalantigong sorali sarubaloy on makinimit na saya tando namung edis puso takaw namung edis kosong nakang sen rupasambaloy takaw kondo edis kondo denggi adit pernah mo.

0: Ya, kaya rapat ada batu tunduk kurang miun. Kina valon kawanan ra oro hitu ra oro minggu ahondo oprama patari bulan. Sila ka onom donga ribu donga pramonom. Batu tunduk kurang lingin ramiun. Kina valon kawanan dal libung nukeringau. Yohino solora susuau. Mai Londom angulur akula-kula intok lasenora donga pramtalu suku talanga pramtalu darja Celsius. Kosan datang nang bahagia bagaga salora susau ra tuli nangulur akula-kula intok salora mai Londom bono angulanu angulu ra kula-kula intok lasenora donga pramtalu suku talanga pramtalu darja Celsius. Kosan dan nabawan wahu salora susau ra tuli nangulur akula-kula intok salora mai hitu angulanu palak ra kula-kula intok am salora Londom angulu ra kula-kula intok lasenora donga pramapat suku talanga pramapat darja Celsius. Kosonda tambunan bahu selora susah berarti likan angulu selora mai itu angulu anu palak rakula-kula intok kam selora londo mika angulu lasun orang udah ngapram talu suku talu ngapram bro darja Celsius. Jadi kaya-kaya hina pina tutun keramin kina palu nekawanan ra oro itu napu mai intara kopisan Meteorologi Malaysia Med Malaysia.
1: Kono puyo akau rayus aktif ambal ra auniak uman min bali ra tukir-tukir noro. Raja-raja nupahun aktiviti alap uman min Bali ra otopat kapio. Pada kawang keraja ra upis, aktiviti ami kapio keraja abuli aneling gapu ramiun rayus aktif yuhin. Angi sangkul intora intok minamuli ra kereta, sumuku ra upis, angi sangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kuliah mos ra fail ami kapio buk nu upis muyun. Maya ra rahu pinasilan nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ra 300 ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu kenapa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.

Teladani Dihayati, Umah Diberkati. Tema penyatakan Ramah Hijrah 1440 Balu Hijrah 2026 Onam Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair pengentakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sapa Bobokono koperam 2000-an silakonom Santunan Kasih Hijrah Gyura Rumah Warga Tua Sri Pricet Kinarut Koperam 5000-an silakonom Program Halaka dari Masjid ke Masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koperam 6000-an selesai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 balu gyura Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koperam 7000-an silakonom program Baby Hijrah gyura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Tayar Pagun Sabah Bildor 1440 Balu Hijrah 2026 Onam Masihi Atangon Gera Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu Rakoparam 7000-an Silakonom Naganda Rasa Muharam 1440 Balu Hijrah Tumalimpun Najam Katulu Rasuswati Bobokon Ina Tangan Balon Am Ceramahas Mal Hijrah Papatanawan Ratoko Mal Hijrah Am Anugrah Mal Hijrah 1440 Balu Selesai Papatanimpunan Rasmi Pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1440 Balu Balon Ru Tuan Yang Terutama yang dipertua Pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Pagun Sabah Madani Dihayati

Orau anak rara tikop nutana umana puo ratukir tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Orau hino inumak bevatiko nuhinan kepiahan tikop nutana WHO rapaintalang tatandu paningkuanangan rasiung nu anak rara kona pasingkot poyo rakalimana nu ulun asuang rakakasipan suang nura kona ngampin amanak rakapiahan ra ulun bokon. Tahun 2026, pangakuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno ra Rum. Pangakuan itu binalan Yohino ampakuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, kona nalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Ras Sabah, Kopisan Kapiahan Malaysia KKM, Maya Ra Unit Tabung Nura Hospital Queen Elizabeth HQE, Asalok Aparalan Raja Dual Pinatandul, Kempen Anak Lara Rakukula Intok Pinatikalin.

Nadi ngotakah pembelaan-pembelaan ampir rimbai-rimbai kulimani nadi ngotakah rasu menih tukai pekeka jadi saya kekiran kini ngara rimbai no rayu sang kini ngara bon rayu setakan kuliman dari rimbai naga pekeka suku hari ngotakah ampera gelana nasang perimbai-rimbai syukur jam kata lu ramai ralom kasal belanda no murut jadi kepekeka rapada ini rakusan patutun aku piramiun yohino ila au pengimpuasan da kelas Al-Quran Braille am ora ora ma mesra ambayara okiu pahilayan rali bung kringau ondo vina alan neura oro hiti ke bagai katin malimpun neura susah ora jam ka valu ora susah li syukur jam ka talu ramai hitu reno jam ka sa operam telu ngam minit ara tangan oro hitu vina alan ke bagai ka masjid ataqwa keningau. Jadi kepengika hina rakusan biar tutun keramina sino keli rakusan nak huang ama orang kuah hitili ya. Jadi kepengika nukur pakai li asa pakai li matong budi pakai li rakusan naik pahilong habis itu kasukur jam kata lu ramai kepengika jadi pengkara keramian rayu sengkiri ngeramu dan kering FM yang kiri ngeramu ahwa-ahwa merimbai-rimbai program-program kuliman invalin penuh rakusan dari ngomuin dan kering FM kepengika ampuy rakusan tatu no asung keta piala dunia penuh rakusan hari ngomuyen arah ke ninga FM rah radio jadi pahilayan penuh orang kosana boleh elong miyun da RTM maka pakeka sabah sukan plus TV OK ampuyora RTM klik rakosan saluran radio RTM penuh orang kosana ringa miyun da kosan kinavalo nupiala dunia jadi kita pakeka rais takap paling yang tinggal yang kini takap rimbai-rimbai konsoi takap huang takah hitu rimbai semenu. Ya kebaikan kah itu rimbai Rinor Faziana Imran Pai Alimo Am semua rimbai Rinel Ina Finjau Bulinto Kerala Lain.

Ya, gengis-gengis, ini reta Rimbai Butitin. Rimbai ri Datu Francis Landong rakosan ada dengan takal. Jadi, gengis-gengis, pada ini rakosan patut tunuh kopi ramayun. Ya, ini pencalonan toko mal hijrah. Toko mualaf, pengapuan mal hijrah. Se-ngeribu apat ngatuh sapat ngeperam valu hijrah. Hondok dongo ribu dongo permonom. Masih tayar libung keringau. Walin, gengis-gengis, dongo opor hari bulan silaka onom. Dongo ribu dongo permonom. Orohina napa kepada oroka onom temali pada jam kasiam rasu suap suku apongo valin dan dewan super cemerlang SMK Keningau roh ara Keningau. Jadi kepada kosong bahu ara pencalonan da toko mal hijrah am toko mualaf pada pengampuan da mal hijrah hino inukau ara pencalonan no temali pun dan limo hari bulan di poyo sila ka onom suku ra oro hito kepada ka opera mapat hari bulan sila ka onom 2000 dongo para monom ra kosong paning kupan hino pen calonan toko mal hijrah toko mualaf jadi KPKK lansan de koso nang itor no yo ara inggalan-inggalan kinalulu kinita-kinita anu ambafaal kinita krilo jadi lansan de koso na sukuan minam koso sin de keli ara koso naliran hina de karingo keli nak tuntun oro hitu ra koso poporno ara koso na itakaran pekeli kapan den sino dokumen-dokumen popor ra koso kinita kan budi pira KPKK oro hitu rakoson paporno pencalonan jadi KPKK ini rakoson bila tuntun keramin meraih spil apa ku pahaling ngabilin bilin orang andangan taka pengkuran da paka-paka rakoson pasuk keramin da oro hitu itu interi Elvia samai paran da bilin no kansen da oro minggu DJ Jal kono kansen da oro minggu periun kansen da paran da keraja murah konti kini FM kono hebat amon sekapiong lansan da kawi rangandangan da kawi radio-radio kono tabi pasinangan antaka suku Savoino pengkurangan pira bilin-bilin onsoi ratu kirno siaran Melayu dusun murut aha kono pasukun ka krae suku razet tai pangkau suang miun dikana sabi tak inggalan nah hingga orang miun kawi kansen yang kini orang kering FM kono tapi pasti dengan taka suku Savoy nampeng konangan di DJ Jal kono kan saya nampeng konangan jadi kepakeka ini bilin inter Elvia mati ngasih kapan kiri taka pra rimbai rimbai sumunu rimbai ri Japar Basiri rimbai ini galanan ra bilin numa tuo am sumunu bahu rimbai ri Idi Andayol, Rarimbai, Ininggalanan, Murutahol.

kul tradisional Rubulu Kadazan Dusun pinili kosonararaka bentuk rumanara ragitio untuk binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik Rubulu tutu onto masuang tinemu giora libung tambunan rasawat moparam apat ngamiter menara sinurambi mampakito rakan dayan noro libung tambunan magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop kamsiov roangin intora paka kroka.

Ya, kebaikan kali ini Retu Rimbai Pinalus Masingan dari Rimbai Ninggalanan Dalan Nanzwayan kena na Rimbai hina. Jadi kebaikan kali rekosan patut tuna ke piramion rondo program itu valin ya hina Majlis Anugerah Majlis Oro Anugerah ke Cemlangan SMK Gunsanat 2025 valin da Nunswa waparam limo hari bulan sila ka onom 2026 oro hina na kepada oro kasa kebaikan kali hina talimpunin de jam ka tulu rasuswa sugra jam ka waparam ruwa talunga opor ngam minit ratanganu oro valinda dewan SJKC yuk yin jadi kepengke hinora go sondo program binatutun gramion da valinda dan suau kasih jadi onda kosan kaya rahino abuli batong kepengke mulu puro koso nasino kali rakosan ina amak pira kosan ini pahan abuli pe batong rahino jadi kepengke hinora binatutun gramion rondo program valinda nun suau.

0: Jadi kita pakai kerap ada ino itu pira pilih ino orang antaka intuisi ino era koran DJ kan saya noro roti monso roti DJ kan dora sampoyo kan DJ kena bilin pasukuan ku kosong di narumbai hari ini Agoy Fatima ampoyo DJ DJ rakening FM sabab FM bilin kan saya noro roti amatan tanau poyo gama tanau monso gidek DJ pengkonangan periun kan saya am pengkonangan kena ya pengkonangan dia sino ay dapat segera pilih da oro itu jadi kita pakai kerap balu koran dan libung keringa penorok Pak Reino rakosan alasulasu apa ya Reino am jadi hina pida tonton keramina rais tak pakai pakai kau saya tak pahuang tak yang keringa orang rimbai semunu
1: nak apa naik kau kia apa titik ruang juta memagun Malaysia manguma arka pakanan mental sabah nama te kerapiatusan masawat tojo sinun urut tanah pasi simpungan Kuala Lumpuram Kelantan irondo kondo peo pantup ke pambujang matasu mati orang kapaganan mental ti. Kapaganan mental salah ke kapaganan misa sangulun kapam pribadi. Yono kapaganan runa suangan, mempogogo terakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaluoy mansol guang, matasu magalarau kapam kalau masaga membal raatanatan, pai takau pongkoror, pakindangan takau. Tirongok takau memagun ondok maluoy makasih, masaga mangkirongong am maluoy mangindangan.

0: Pinatangan Ibog Kakao.
1: Ya kami kaka iba gaw on kabar hina ina tangan takara oro hitu rapa rehno jam karwo ya hino pa teleponan pemasukan revilin ra konti mai rekening FM kapam ra radio am ra nombor lohos siam lohos valu tulu talu talu valu lohos enam lohos hina nombor telepon da kosan nombor telepon da konti mai ra kening FM kapam kaka ya hino pemasukan revilin mai ra telepon Liliwang kelima anda pakai-pakai tekan telefon Amrai setakat pahaling ke pakai ke Hantingai setakat pahaling yang kini tekan pra Rimbai Rimbai Rasumono Itu Rimbai Sumono ke pakai ke Yohino Rimbairi Nikolo Sanggang Rarimbai Ninggalan Sojodoh Am Sumono Rimbairi Neldi Vincent Misin Rimbai Ninggalan Matangi Aku

0: imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnek membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salaka pangkurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkiniwit ra mairwan rapai nawo.
2: Ya kebekeke ini reiter rimba ripita piang rarimba ini galanan Carol. Karena rimba hina kebekeke. Jadi rapat ini kebekeke rakosana patutu no kopi ramuyun. Ya hino ahili kapa mantupak rapiala dunia rakosan semuluh itu. Jadi ya rohiti rakosan elang takano. Kosan keliran nunso bahu kebekeke. Jerman. Antupak ra kurako. Rajam kasa rasus wow. Susah nama apa hina kepekeka. Kosan vau nitelen antu pakra Japan rajam ka apa dara susuam. Inara grup E am grup F am kosan da grup E. Poyo yehino Koti Divoroi ahili ra Ecuardo. Rakoson grup F Sweden ahili ra Tunisia. Arai tuli ahili ra jam ka tulu ra susuau. Kosan Sweden ahili ra Tunisia. Kapa mantupak ra Tunisia ra jam ka opor ra susuau. Jadi kepekeka hinora nunsuau apuram limo hari bulan sila ka onom 2000 dong apuram onom. Rakosan. Kosan kali bahu numalas kepekeka yohino apuram onom hari bulan sila ka onom 2000 dong apuram onom. Grup H Spain ahili ra kapa mantupak ra Cabo Verde. Cabo Verde. Ra tangan ulon dom jam ka apuram ruo. Grup G Belgium ahilira ik rejam kata lura susuau. Saudi Arabia ahilira Uruguay rejam ka onom rasusuau. Iran ahilira New Zealand rajam ka siam rasusau. Itu nomor lah sikap kakak opera monom hari bulan sila ka onom 2000 dong opera monom. Liliwa rakosan aswang nova rakosan antupak kakak kakak rakosan kasil hitili songro ruo ya rakosan antupak raino kasuku apat. Jadi kakak kakak hino rakosan pinatutun miyo pinatutun mayra miyun koson itu abuli ilain miyun da sukan plus RTM klik jadi abuli ra telefon pono kepekeka rate blit pono rakosan buli elong muyun. Jadi akan buli ama download ra aplikasi nu RTM klik pai lirai rakosan na kini tak pio update kena pio update tan min haling. Jadi pahun kenapa kelong. Jadi musab ke bahura atiak sukan plus ki TV ya okay Kelly. Rakosan musab karahino buli elong muen rakosan ahili rahino. Jadi kepekeka sahuli aku piam Germany ahili raku kurako rajam kasar rasuswaw rasukan plus kosan netilen ahili ra Japan rajam ka apat rasuswaw ra TV okay. Rakoson Koti Divauri ahli kera Ecuador jam katulur rasusau rasukan plus Sweden ahli kera Tunisia jam ka opera rasusau ra TV okay. Jadi kepekeke pelire rakoson madulot ra RTM klik ra telefon ka po Matiak ka bagay ka TV puno ra kosong sino ra hino Smart TV sampai ra kosong na buli elong miun ra tablet miun jadi pilih ma download ra aplikasi RTM klik ra kosong da radio siaran radio puno ka bagay ka ra kawi RTM siaran radio RTM puno ra kosong na ringo miun aho-aho asung guide para piala dunia kono reno tengah jadi kepegang kahina ragosan pinatutun kramina merai sekapaling yang kina antingnya sekina tak pernah rimbai itu rimbai ridel dahlan sibu rimbai ninggalanan guang lumayalaya am sebenar rimbai pius kiuk rimbai ninggalanan nambuyunan.

daerah itu dan pilih rakuda nasau ke tetandu papentalangan ra daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusaba. Tamu Tuaran gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong ondora vahulina tutunan yak nu nasuangan rah itu raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului intoran dalom am lusar nu pamahunan.

0: Ya Rwanda masuk untuk Rimbai Steven Jimin. Nanti kita kira itu lika pakai ke rapat reno patut tunggu peramian Rwanda program itu rakosan kuliman invalin oro karu oke pakai ke yohina malas yohina carnival sukan praskola bola jaring amfusal MSS zone apinapin valin dau pramonom hari bulan silaka onom donga ribu donga pramonom mahondora oro karu talim punin de jam ka valu rasuswaw syukur jam ka talu ramai. Jadi untuk pembalan itu Yura Keningau Futsal Arena. Jadi kepekeke hina rakoson rondo program sukan rakoson kuliman invalin nam itu kepekeke sikulan-sikulan rakoson akaya razun apinapin sekolah rendah razun apinapin yohino SK apinapin SK bundu apinapin SK merampung SK kepayan baru SK liau SK bunga raya. Jadi kepekeke hino rakoson biar tutun gramion. Jadi rakosan kaya Reno mulu pun rakosan sinar lain yang beli tu pun rakosan matong mai panungkor lain tantu no mulu pun rakosan lain praskola amanggo rakosan na ina ama di silo matong kapam sengakan di lo matong rakosan mai panungkor rahino. Jadi kaya hino rakosan bila tutun graminam rayu sakapawan tingai sengkiri tak kapra rimbai rimbai semua asing ansawang rimbai ninggalanan hituki pinamalos am semua rimbai ri nor hayati di Zulkifli Kandaman Kelondo Kapupusan
1: Tantuan Mubayu.

Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagun Malaysia mabuli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasailan rongo param limo piatusno mati ora mansur guang magalarau amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakau yu. Yono matang salinga pun ramatanda. Amun mansur guang masalok magalarau kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayo kralalum guang. Makiman sunur rapa sambaloi rangan ondok mau buli intepoton pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Ya gabe ke hinere tu rimbai hera kosana ringa takan ngi vita ke jam ke ruah 5 talungan minit ramai hindo pandor kosana ngi vita ke paparan ralom ke salulan dahuno murut roh itu. Jadi gabe ke semua itu orang intakan orang ke raja DJ Syukri ralom ke salulan dahuno Melayu. Kebab santai petang yang terjam kata lu segera jam ke telur londom. Rimbai sebelum ke pakai kai guang ramangadoi rimbai risli bin bugis ampapa rina rimbai rebal pangal napa ngojo doto jadi ke pakai kai nak kita rako dijal.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Hello, hello, Keningau, selamat petang. Di hujung minggu lebih hebat lagi, Syok bersama dengan saya Syukri. Hari ini di segmen Santai Petang dan Harmonika akan menemani anda sehingga pukul 7 petang malam nanti. Hari ini 14 Jun bersamaan 28 Zulhijjah. Kita sudah menghampiri Ma'al Hijrah lah, tahun baru Hijrah. Sekarang sudah 28 di hujung-hujung tahun 1447. Dan kita akan beralih ke tahun 1448 Hijrah pada Maghrib. Waktu Maghrib hari Selasa nanti. Tetapi untuk hari ini kita akan bersilang budaya pada... Sebentar saja lagi. Terima kasih kepada DJ Ejal yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murud sebentar tadi. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan beliau. Dan terima kasih kepada anda juga yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Sudah tentunya di saluran hebat syoknya Keningau FM dari 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus di RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, sekarang demam Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Kita satu Malaysia, seluruh dunia semua menonton bola sekarang ini di pentas, di pusara pentas bola terbesar. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu pembukaan kita untuk petang ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan bertemu kembali di Silang Budaya sebentar saja lagi. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Bermula bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, salam mesra, selamat petang, salam Malaysia Madani untuk anda semua. Hari ini kita kembali lagi di rancangan Silang Budaya Radio RTM. Satu suara, satu jiwa. Pada kali ini, kita punya cerita kan bertemakan nilai dan norma, adat dan etika sosial dan dikaitkan dalam demam Piala Dunia di Malaysia. Kan, jadi sekarang masih lagi Piala Dunia, sedang hangat Piala Dunia. Kita akan membincangkan nilai dan norma, adat dan etika sosial. Bersempena lagi kan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang baru sahaja dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di perkarangan Stadium Likas kemarin. Saya rasa tema ini amatlah sesuai untuk kita bincangkan dan kita kaitkan dengan demam Piala Dunia. Bolehkah begitu? Jadi anda dialu-alukan untuk mengikuti mendengarkan kami di 94.7 di radio ataupun mengikuti kami di live FB kami dan juga live TikTok. Kita sama-sama bertukar fikiran, bertukar pendapat. Boleh juga insyaAllah. Baiklah, kita mulakan dengan topik kita pada kali ini. Apabila kita perkatakan tentang nilai dan norma, adat dan etika sosial, kita sering membayangkan sesuatu yang lebih formal kan. Kita sering membayangkan tentang buku teks sosiologi, peraturan rasmi ataupun adat tersam perkahwinan kan. Namun hari ini saya ingin membawa anda melihat tajuk ini dari lensa yang lebih dinamik, lebih bertenaga dan lebih dekat di hati kita semua, iaitu bagaimana orang Malaysia ataupun orang kita meraikan Piala Dunia. Malaysia mungkin belum pernah menjejakkan kaki ke pentas FIFA Piala Dunia 2026 pula, semua Piala Dunia, tetapi sebagai pasukan bertanding. Namun dari segi demam bola sepak, demam dan kegairahan menyokong kita, boleh dikatakanlah orang kita ni, orang di Malaysia ni juara dunia kalau menyokong tim-tim bola sepak. Bola sepak di Malaysia bukan sekadar sukan, tapi adalah sebuah fenomena sosiologi. Apabila ribuan rakyat Malaysia kan berkumpul pada pukul 3 pagi begitu kan, dengan menyarung jersey pasukan luar negara seperti Brazil, England, Jepun, Jerman dan lain-lain, di situlah berlakunya satu translasi nilai, adaptasi norma dan pembentukan etika sosial yang sangat unik. Mari kita sama-sama bedah bagaimana subbudaya bola sepak ini mencerminkan fabrik sosial negara kita. Apabila cakap tentang bola sepak Piala Dunia di Malaysia ni kan, ruang fizikal utama yang menjadi saksi pergulatan emosi peminat tegar ialah tidak lain tidak bukan adalah tempat mamak, kedai mamak kan. Di sinilah kita selalu melihat bagaimana norma sosial dibentuk semula secara organik, di mana di kedai mamak ini sebagai satu ruang sosial kan, tetapi di dalamnya ada kepelbagaian etnik, duduk satu meja tanpa mengira bangsa, kaum, warna kulit kan. Lepas tu kesetaraan kelas, satu meja berkumpul ramai-ramai, bersorak tengok di layar putih yang besar, di sana ada CEO, di sana ada cikgu, di sana ada buruh, dan semua ramai-ramai pun melaungkan sorakan yang sama. Dan di situ juga komunikasi lebih terbuka. Dia sembang santai, chit-chatkan, kau sokong siapa? Saya sokong tim ini, saya sokong tim ini. Oh, pemain yang bernama ini tidak main sudah kan? Ya, itulah. Walaupun kita tidak kenal, belum sempat bertanyakan nama dia pun, kita sudah sembang santai dengan orang sebelah kan? Itulah. Integrasi kaum dan kesetaraan kelas, norma keterangkuman. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin bergerak dalam kelompok masing-masing, dalam community masing-masing, atas faktor kerjaya ataupun mungkin di kampung yang sama, kawasan perumahan. Namun, semasa Piala Dunia ini, kedai mamak bertukar menjadi ejen penyatu paduan integrasi kan. Tiada jurang kelas di kedai mamak. Seorang pengarah syarikat yang membantu kereta mewah boleh duduk bersebelahan dengan seorang pengantar makanan di atas kerusi plastik yang sama. Tiada Ray-Ban, tiada karpet merah. Itulah macam mana keadaan kedai mamak pada ketika itu. Itulah sanalah kita semua berkumpul. Jadi dari segi sorakan rentas etika. Apabila gol dijaringkan, sorakan gol, tiada mengenal warna kulit atau latar belakang ataupun apa agama dia, apa bangsa dia, tiada. Ini adalah manifestasi nilai kebersamaan. Nah, nilai kebersamaan ataupun dalam bahasa Inggrisnya collectivism, yang menjadi teras masyarakat kita, masyarakat Timur. Waktu menyorak ke sorak, memberikan sorakan gol, meraihkan kemenangan ataupun ialah kemenangan tim kita, okay, tidak perlu pun tuan saya minta izin gol, tiada, di sanalah semuanya setara. Tapi bila kita berkatakan tentang adat membawa diri dalam ruang awam kan, etika di kedai mamak ni kan, terdapat satu peraturan tidak bertulis ataupun folkways, norma rakyat yang unik di kedai mamak. Dia macam sewa meja kan dengan secawan teh tarik. Bila kita duduk selama, kita boleh duduk selama berjam-jam, 90 minit perlawanan, bertambah dengan komen pandit bola sepak dan sebagainya, sampailah minit-minit apa, masa tambahan, boleh sampai 4 jam duduk di sana hanya dengan memesan secawan teh tarik, sehingga yang harga dia berapa ringgit saja kan. Jadi pihak pengurusan kedai mamak sudah memahami macam sesuatu nolakan peraturan tidak bertulis, diorang memahami dan menghormati norma ini sebagai daripada satu daripada tanggungjawab sosial mereka dalam meraihkan demam bola ni. Toleransi, dari segi toleransi tempat duduk pula, kita saling berkongsi meja dengan orang asing. Apabila kedai terlalu penuh, sudah penuh kedai, satu etika sosial yang dipraktikkan tanpa disuruh, tanpa disebut. Bila sudah orang datang, boleh duduk sini? Ada orang kah? Oh tidak, duduk, sila-sila. Nah, senang. Tanpa orang bilang, tanpa dididiklah kan, kita sudah tahu itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan, sudah jadi norma kita menyokong bola di sini. Piala Dunia di Malaysia pula tidak sah tanpa elemen banter ataupun yang kita kenali sebagai sembang kencang atau mengutuk pasukan lawan. Tapi kita hold dulu, kita berehat sebentar, kita akan sambung topik ini selepas kita berhibur dengan lagu ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Silang Budaya. Teruskan bersama kami di Kenengah FM, hebat syoknya.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: lah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Mel. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa, masih lagi bersama dengan rakan penyampaian anda DJ Syukri di Kontikin FM untuk petang ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di rancangan Silang Budaya untuk edisi Ahad, hujung minggu lebih hebat lagi Syok. Ya, tadi kita sudah membincangkan tentang etika di kedai makan dan sekarang ini kita sambung lagi di apa yang kita cakap tadi, sempadan antara gurauan ataupun banter ataupun sembang kencang dan keharmonian. Ya, walaupun kita ini biasalah sudah menyokong ada tim masing-masing kita sokong, tapi walaupun bagaimanapun di sini letaknya ujian sebenar terhadap adat dan etika sosial masyarakat kita. Kita di Malaysia ini secara amnya terkenal dengan sifat berbudi bahasa dan menjaga hati orang lain. Yaitu kita asyik mengusik rakan yang pasukan kegemarannya kalah kan. Contohnya taktik kita ataupun apa? Cuman orang kita cakap selalu ah. Apa itu? Masuk gua. Masuk gua lah kau ni. Ataupun kalau game itu game waktu malam tidur awal, ada yang tidur awal lah ini, ataupun ada yang tidak dapat tidur lah ini. Itu adalah salah beberapa buah contoh diterima sebagai gurauan sehat lah, tidaklah menyakitkan hati sangat walaupun ada sedikit menusuk di kalbu kalau kena belah salah masa tu. Namun etika sosial menetapkan garis panduan yang jelas. Gurauan tidak boleh sampai menyentuh isu peribadi, menyentuh isu fizikal, keluarga, apatah lagi sensitiviti kaum dan agama. Itu jangan keluar daripada garisan ini, bermakna kita telah melanggar adat kesopanan. Kita cuit sikit saja, jangan sampai menyakitkan. Baiklah, kita beralih pula ke transformasi digital, norma baharu di media sosial. Kini sebahagian besar cara kita meraihkan piala dunia berpindah ke platform digital seperti TikTok, seperti FB dan sebagainya kan. Jadi ada etika lain yang masuk ke, jika sudah masuk ke internet, ada etika lain yang kita perlu terapkan, yaitu etika cyber ataupun Englishnya di netiquette. Nah, dia bilang di sebalik papan kekunci, ada kalanya etika sosial kita teruji apabila peminat mula menggunakan bahasa kesat ataupun provokasi yang melampau. Sebagai contoh, dia postkan sudutan daripada gol yang sangat cantik oleh pihak lawan, tapi melawan oleh kita punya tim. Tapi bila tengok dia punya kata-kata tu amat kesat lah, dia macam inilah orang beragama ini tidak campin untuk bermain bola ini, orang berbangsa ini tidak layak untuk ke di bola sepak piala dunia ini. Itu adalah satu bahasa kesat atau provokasi yang agak melampau, sudah menyentuh sentimen agama dan bangsa. Apatah lagi sesuatu kaum, sesuatu negara tu ada kalanya lebih mendominasi. Contohnya pasukan Brazil lebih mendominasi bola sepak dari zaman dulu lagi berbanding dengan pasukan lain. Tapi bila cakap orang inikah, macam bukan orang Brazil, janganlah sampai macam tu sekali kan. Jadi disinilah pentingnya penerapan nilai murni, di mana konsep setia kawan dan menghormati perbezaan pendapat perlu dikekalkan walaupun di alam maya. Kadang-kadang ada yang cakap dia tidak sesuai untuk macam dia pula yang pengurus paling hebat kan. Tidak ngambas si anu si X ni duduk di anu di forward. Dia patut main di anu last man. Nah, begitulah lebih kurang. Ya, baiklah rekan pendengar, untuk kepanduan muslimin dan muslimah termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.43 minit petang, sebentar saja lagi. Jadi kita berehat sebentar, kita memberikan laluan untuk azan asar. Teruskan bersama kami, kita akan kembali selepas azan asar nanti insyaAllah.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: ada yang satu, itu kamu.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Topik nilai dan norma adat dan etika sosial dalam demama Piala Dunia di Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada anda yang baru saja mengikut. Selamat mendengar, saya ucapkan, yang baru saja mengikuti kita di 94.7 ataupun di live FB dan TikTok. Saya alu-alukan kedatangan anda. Baiklah, kita sambung lagi tentang topik kita untuk petang ini. Rakan pendengar yang saya hormati sekalian, salah satu persoalan besar dalam sosiologi ialah bagaimana budaya global memberi kesan kepada budaya tempatan. Adakah orang Malaysia kehilangan identiti mereka? Adakah kita akan kehilangan identiti kita apabila terlalu taksub dengan budaya bola sukan barat? Kita persoalkanlah kan adaptasi budaya ini kan, di mana letaknya, ada timur, begitulah lebih kurang. Kerana glokalisasi fenomena di mana masyarakat menerima budaya global seperti contohnya Piala Dunia, tetapi merayakannya mengikut acuan dan nilai tempatan. Sebagai contoh lah kan, kita ni walaupun kita taksub dengan bola sepak, boleh dikatakan taksub lah kan dengan bola sepak dunia ni kan, tetapi kita tetap menjaga adat dan kewajipan peribadi. Walaupun perlawanan berlangsung pada lewat kadang-kadang pukul 3 baru berlangsung, orang Malaysia secara umumnya masih memegang teguh etika kerja dan tanggungjawab keagamaan. Walaupun kita layan bola sampai awal pagi kan, tetapi ada juga terdetik di hati, kalau lambat pergi kerja ni habis saya. Tidak boleh lambat ni, mesti juga kita ada rehat sekejap, kita pergi kerja awal-awal, siap sudah setrika. Sebelum bola mula, sudah setrika awal-awal, sudah ada yang kalau ada macam mau buat sarapan untuk esok pagi pun, tolong-tolong ibu dia sudah standby roti. Tidak lupalah, kewajipan keagamaan pun begitu. Contohnya, game habis pada pukul 4.30 minit. Mendekat sudah waktu subuh kalau di Sabah, terutama di Keningau ni. Solat subuh dulu, baru dia pergi sambung tidur, begitulah. Dari segi tanggungjawab sivik pula, penyokong yang menonton perlawanan sehingga pukul 5 pagi seringkali gigih memastikan mereka tetap bangun pagi untuk bekerja esok harinya bagi mengelakkan produktiviti terjejas. Dari macam hecap tadi lah, nilai keagamaan, mengikut penganut agama Islam. Oh, tamat perlawanan kalau waktu malam, terutamanya di zona Eropa, Afrika, seringkali hampir dengan waktu solat subuh, kita akan melihat bagaimana kita gunakan peluang itu untuk menunaikan solat subuh dahulu sebelum kita teruskan aktiviti seharian. Dan kalau kita tengoklah kan, sejak beberapa edisi Piala Dunia yang lalu, ada satu budaya yang baru waktu apa, budaya di Piala Dunia apa sebelum ni, sebelum ni lah, ada budaya penyokong Jepun yang membersihkan stadium selepas perlawanan telah menular. Dia viral di seluruh dunia. Jadi di Malaysia, norma ini, norma murni ini mula nampak putingnya, menampakkan macam mana sudah berjangkit dengan budaya kita. Semakin banyak kumpulan anak muda yang secara sukarela mengutip sampah di kawasan Kedai Mamak ataupun dataran awam selepas perlawanan tamat. Ini menunjukkan difusi budaya yang positif, di mana norma kebersihan global diserap masuk ke dalam etika sosial tempatan. Jadi itu adalah hikmah Piala Dunia, di mana globalisasi pun telah senang untuk kita rujuk di social media, macam mana viralnya penyokong Jepun waktu siri Piala Dunia yang lalu, diorang kasih bersih stadium. Jadi sudah mula perlahan sedikit diterapkan di dalam norma hidup kita waktu melihat Piala Dunia. Baiklah, rakan pendengar sekalian, sekarang sudah pukul 3.54 minit petang. Kita sudah menghampiri hujung rancangan

0: Anak Silang Budaya untuk kali ini. Jadi sebagai penutup lah kan, Piala Dunia ini bukan sekadar tentang 22 orang pemain mengejar sebiji bola di atas padang rumput yang jauhnya beribu batu di Malaysia sahaja. Tetapi bagi kita di Malaysia, Piala Dunia ini adalah makmal sosial di mana ia menguji sejauh mana nilai keterangkuman kita, bagaimana norma sosial kita melentur mengikut peredaran zaman tanpa patah, dan bagaimana etika sosial dan adat ketimuran seperti hormat menghormati dan bertoleransi menjadi benteng utama utama daripada berlakunya pergaduhan. Sukan memisahkan kita mengikut jersey pasukan mungkin, tetapi nilai dan etika sosial sebagai rakyat Malaysia jugalah yang menyatukan kita semua di kaunter pembayaran kedai mamak itu nanti. Oh, gitulah kan. Walaupun berbeza pasukan, sokong benda lain, tapi bila membayar, bah, balik dulu, pelan-pelan. Kita masih lagi hormat menghormati dan bertoleransi. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya untuk edisi kali ini, edisi Ahad. Kita berjumpa lagi di Silang Budaya di edisi seterusnya dengan mungkin DJ yang berlainan ataupun DJ yang sama, mungkin session berkembar, tidak tahu lagi, dan tapi sudah tentunya topik yang berbeza. Yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlebih bicara tersalah gurauan. Jadi, tapi kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz di Radio Kening FM, kerana kita akan berjumpa lagi di pusingan yang kedua nanti pukul 4 hingga pukul 5 di Santai Petang dengan lagu-lagu Sabahan untuk hiburan bersama. Jika anda ada ucapan ataupun ada mau dedikasikan ucapan kepada siapa-siapa, boleh berbuat demikian di 019-589-6868. Dan istimewa hujung minggu, anda boleh request lagu lagu-lagu Sabahan. InsyaAllah kalau ada di dalam play, dalam sistem, saya boleh masukkan sekali dalam playlist kita pada hari ini. Jadi sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi guys.
1: One fire.
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saraya, persembahan Saraya Merah menjadi lagu pembukaan untuk pusingan yang kedua. Pukul 4 hingga pukul 5 petang, masih lagi di Santai Petang edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi cuk bersama dengan saya Syukri Mahmud di Konti Keningau FM hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mengikuti kami. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat mendengar. Dialu-alukan kedatangan anda di 94.7 kepada rakan kita yang masih baru saja menala di frekuensi kita ini. Tidak kira anda di mana, di rumah kah, di kebun kah, di sekolah kah, mungkin ada yang bekerja hujung minggu di pejabat kah. Saya ucapkan selamat berhujung minggu kepada anda. Semoga anda semua sehat walafiat dan gembira ceria selalu, walaupun petang ini sudah hampir macam mendung-mendung, sudah tu di luar setinggung kan. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningau FM. Elvia Samai Paran, hello hello, selamat petang hari Minggu. DJ Syukri, selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keningau FM, hebat coknya. Sudi kopi-kopi ke DJ. Sudah cetapau tadi, sempat cetapau di kantin. Walaupun kantin tutup, tapi ada orang dia, saya pipok silap nampau kopi. Hello hello semua rekan-rekan setia Keningau FM, DJ Keningau FM, apa kabar? Alhamdulillah mereka semua kabar baik saja. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa, amin. Terima kasih kiriman ucapan rekan-rekan setia Keningau FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun dan Murut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini hujan. Oh, hujan lebat ke tempat kamu, Elvia? Di sini tu langit baru mau bergurau-gurau dengan awan. Baru mau mendung-mendung sikit. Sebentar saya minum teh panas nih. Terima kasih DJ Syukri, info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Oi, mengeteh si Elvia bah. Palan-palan mengeteh Elvia minum teh. Jangan lupa apa ini orang bilang. Kalau hujan lebat tu, jangan lupa tu kain. Alang-alang pergi sejabah spin sana dia no. Kasih kering di dobi kalau tidak sempat jemur kain. Selamat minum teh. Kita ucapkan semoga anda semua Elvia ceria gembira di samping keluarga tercinta dan juga rakan-rakan tercinta beliau. Baiklah, kepada rakan pendengar yang lain, jika anda mahu menghantarkan ucapan seperti Elvia buat sebentar tadi, anda boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun boleh komen terus di Facebook, ruangan komen Facebook Keningau FM, ataupun anda boleh juga minta lagu pun boleh, insyaAllah. Baiklah, teruskan bersama kami. Kita dengarkan lagu seterusnya, Tanah Wagu Sabah, Aldin AJ. Dan juga request lagu Tanah Kampung daripada kawan kita di TikTok sebentar tadi. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi, syok.
1: Santai bersama dengan kami di Keningau FM. Bersama dengan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: hebat syoknya.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: boleh bah kalau kau.
1: Yang hangat dan terbaik, Keningau FM. Hebat, syoknya.
2: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Iaian mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Dengarkan hujung minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Yaitu dia, Demi Kita Persembahan alias Jakaria. Lagu yang suaranya merdu sekali. Di sini ada Hebahana, yaitu Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsana 2025 yang akan diadakan esok 15 Jun pada pukul 7 pagi sehingga 12.30 tengah hari di Dewan SJKC Yukin Keningau. Jadi kepada seluruh warga Keningau, community daerah Keningau, bolehlah datang tengok-tengok apa yang ada pada ketika itu, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan ibu bapa yang mendapat anugerah pada hari esok, insyaAllah. Untuk makluman rakan pendengar sekalian, sementara lagi pukul 4.30 minit petang kita akan mengikuti berita utama, berita Sabah FM, dan akan sambung siar ke Sabah FM. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya sebelum berita Sabah FM nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Keningau FM, hebat siapnya.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Rizab Biosfera Kinabatangan perkukuh usaha memelihara alam sekitar. IEM Sabah diseru terajui inovasi pendigitalan dan IR 4.0. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pemasyuran Rizab Biosfera Kinabatangan sebagai Rizab Biosfera kedua di Sabah menjadi satu lagi pencapaian penting negeri dalam usaha memelihara alam sekitar. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, pengiktirafan UNESCO itu membuktikan Kinabatangan yang meliputi lebih 413,000 hektar memiliki nilai biodiversiti dan ekologi yang tinggi.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, Rizab Biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi serta peluang kerjasama global.
0: Dato' Haji Ji menyatakan demikian pada sambutan ulang tahun ke-12 Rizab Biosfera, Banjaran Kroker dan pemasyuran Rizab Biosfera Kinabatangan di Kota Kinabalu. Beliau berkata, Sabah kini antara peneraju pelindungan alam sekitar dengan hampir 30% kawasan daratannya diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA. Sabah juga kekal sebagai penyerap karbon bersih utama negara dengan menyumbang kira-kira 36% daripada jumlah pengasingan karbon Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah diseru agar menerajui inovasi dan mempercepat penerapan revolusi perindustrian keempat IR 4.0 di negeri ini. Usaha itu termasuk memajukan kejuruteraan digital, infrastruktur pintar dan teknologi hijau bagi meletakkan Sabah pada kedudukan yang kukuh dalam ekonomi masa depan. Seruan itu disuarakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Haji Nur pada majlis makan malam ulang tahun ke-15 IEM Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Dato' Haji Haji juga berharap IEM Sabah terus melahirkan jurutera yang bukan sahaja cemerlang dari segi teknikal dan berfikiran jauh tetapi juga berpegang teguh kepada etika serta bertanggungjawab secara profesional selain berdaya saing di peringkat global tanpa mengabaikan keperluan Sabah. Kerajaan negeri terus mengiktiraf pengamal media di Sabah sebagai rakan strategik penting dalam menyampaikan dasar serta kejayaan pembangunan negeri kepada rakyat. Komitmen itu dizahirkan menerusi peningkatan sumbangan bagi penganjuran Majlis Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA 2026 kepada RM110,000. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Jinor berkata ia merupakan teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bangkuai. Dato' Haji Ji berharap penganjuran KPA akan terus menjadi platform kepada pengamal media untuk menghasilkan karya berkualiti tinggi serta memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA, Maria Doksil dalam ucapannya berkata, perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan AI dan media sosial kini menjadi antara cabaran dalam industri kewartawanan. Bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan berintegriti kepada masyarakat, kepantasan penyebaran kandungan digital pada masa kini menyebabkan masyarakat semakin sukar membezakan antara fakta sebenar dan berita palsu. Justru, integriti laporan kekal menjadi asas utama bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap organisasi media terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. peruntukan RM250,000 bantu penuhi keperluan sekolah di Sipitang. Ia bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkasa sektor pendidikan di kawasan berkenaan. Peruntukan segera itu diumum Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Sabah Sultan Madani Link di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah Sipitang. Ahli Parlimen Sipitang Dato' Mat Bali Musa berkata peruntukan itu akan disalurkan melalui Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang dan Pejabat Daerah dengan kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan serta Pejabat Parlimen Sipitang. Perbincangan dengan pihak terlibat akan dibuat bagi mengenal pasti keperluan yang perlu diberi keutamaan agar peruntukan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimum. Pendidikan perlu terus menjadi keutamaan kerana ia merupakan asas penting dalam pembangunan negara sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani. Pendidikan dan ekonomi komuniti Brunei di Sabah terus diperkasa. Itu antara fokus utama Kepimpinan Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS bagi penggal baharu sesi 2026-2028. Presidennya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pelbagai inisiatif dirancang bagi mencapai matlamat itu termasuk melalui Yayasan Dangsana. PMBS turut berhasrat memohon peruntukan kerajaan negeri bagi membina sebuah bangunan untuk kegunaan persatuan itu sebagai pusat aktiviti kebudayaan dan kesenian masyarakat Brunei. Beliau menyatakan demikian selepas mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali PMBS sesi 2026-2028 di Kota Kinabalu. Turut dirancang usaha menarik lebih ramai golongan muda menyertai persatuan itu termasuk cadangan mewujudkan sayap pemuda dan beliawanis. Kekurangan kakitangan perubatan seperti doktor di hospital diharap dapat diatasi segera khususnya di kawasan pedalaman. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan, Datuk Victor Peter Paut berkata, Hospital Tambunan turut terkesan dengan kekurangan kakitangan perubatan itu sehingga menyebabkan pesakit terpaksa beratur seawal pagi dan menunggu lama untuk mendapatkan rawatan terutama di waktu puncak. Bercakap kepada media di Tambunan, Datuk Victor berharap kementerian berkenaan dapat merangka penyelesaian terbaik mengatasi isu berkenaan. Seorang lelaki yang dilaporkan hanyut ketika menjalankan aktiviti riadah di Sungai Tambatuon ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Ebner Lasmil, 24 tahun, ditemukan oleh orang awam kira-kira pukul 7 pagi pada hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR kira-kira 1.2 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras ketika mandi manda bersama rakan petang semalam. Mayat mangsa disahkan oleh pihak polis sebelum dibawa keluar oleh pasukan bomba menggunakan pengusung dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Usaha pembangunan bola sepak akar umbi terus diperkasa menerusi penganjuran Simposium Bola Sepak Negeri Sabah. Simposium itu menjadi platform bagi membincangkan hala tuju baharu pembangunan bola sepak Sabah khususnya dalam melahirkan lebih ramai bakat muda berpotensi di peringkat akar umbi. Pengerusi Jawatankuasa Teknikal dan Pembangunan Belia Safa, Rafi Robert berkata, program itu menghimpunkan pengurus, jurulatih akademi, wakil klub bola sepak serta persatuan bola sepak daerah. Ia bagi merangka pendekatan lebih menyeluruh dalam pembangunan sukan berkenaan. Dalam pada itu, Rafi memaklumkan kejohanan Rhinos Cup bakal dilancarkan pada 18 Julai depan. Kejohanan itu melibatkan penyertaan dari 26 daerah dengan pemain yang menyerlah berpeluang mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Sampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rezap Biosfera Kinabatangan perkukuh usaha memelihara alam sekitar. IEM Sabah diseru terajui inovasi pendigitalan dan IR 4.0. Sekian berita tadi disunting Don Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Berita utama 5. Kita akan sambung siar ke Kuala Lumpur. Jangan tukar siaran anda. Kita sama-sama ikuti berita utama 5 sebentar saja lagi. Baiklah. Okay, terus saja berhibur dengan lagu-lagu seterusnya, iaitu Bonnie Mars dengan lagunya Kawan Kita Sedang Bersedih, dan juga lagu daripada Peekaboo, Peduli. Dengarkan lagu ini dari Keringa FM, hebat syoknya.

0: Domingo.
1: Hujung minggu bersama dengan kami di Kedengar FM. Hebat syoknya.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: berusaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu, itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi seperti dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, kelangguran kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan terpukulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntukkan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik. Gaji dia patut meningkat dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka. Sebelum kita angkat sekali lagi ke Mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelagah, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia persembahan tu mati ke jangan kau stres ah, jangan kita stres-stres ah. Ini adalah lagu permintaan daripada rakan pendengar kita Elvia Samai Paran. Saya harap anda terhibur ya Elvia dan juga semua rakan pendengar Geringa FM yang lain. Ya, jangan stres-stres. Akhirnya di hujung minggu ni lebih baik kita gembira, happy-happy, menari-nari kah di ruang tamu sambil tengok ulangan bola sepak. Sekarang di RTM Klik melalui saluran Sukan Plus ada ulangan Australia menentang Turki. Ada bagurawan yang sedang lucu sekali. Dia bilang, mari tengok ulangan, mana tahu menang. Waktu Rusia langsung kalah kan, dia bilang mana tinggal ulangan, mana tahu menang tim ulangan. Lucu juga lah tu. Baiklah, hari ini ada 4 perlawanan, yaitu kumpulan B, kumpulan C dan kumpulan D, di mana Qatar seri satu sama bermenentang Switzerland, Brazil pula seri satu sama juga menentang Maghribi, Haiti tewas 0-1 menentang Scotland, dan Australia menang 2-0 menentang Turki. Manakala untuk keperlawanan esok pada kumpulan E, ini adalah beberapa juga kumpulan ataupun tim yang menjadi pilihan ramai di tempat kita ini di Malaysia, terutamanya di Sabah. Grup E, Jerman menentang Curaçao. Contoh kalau mau sebut ni negara ni. Ini negara first time saya tengok, saya baca nama dia. Kalau salah, saya minta maaf lah kan. Jerman ni melentang Curaçao pada pukul 1 pagi. Grup F, kumpulan F, Belanda menentang Jepun pada pukul 4 pagi. Di grup E, Ivory Coast menentang Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan grup F, Sweden menentang Tunisia sudah pada pukul 10 pagi. Sudah tentunya menjadi banyaklah pilihan. Sini ada mungkin di Jerman, Belanda dan Jepun. Nah, ini adalah antara-antara negara pilihan ramai di Malaysia yang mendapat pertumpuan ramai di tempat kita. Baiklah, ikuti RTM untuk berita sama dari semasa ke semasa, kerana RTM adalah penyiar rasmi FIFA World Cup untuk siri 2026. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu seterusnya daripada Daniel Sebastian Bunston, Kiss Kasih dan Sayangku di Keringa FM. Edisi Relax hujung minggu, lebih hebat lagi syok.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Dari Fanji Ruzi dengan lagunya Berharap menghiburkan kita di pukul 5.34. Sekarang ini kita sudah berada di suku yang kedua, masuk ke suku yang ketiga di pusingan yang ketiga untuk hari ini di segmen Harmonika. Ya, itu dia, berharap, kita semua berharap untuk sesuatu. Kita juga harap tim bola yang kita sokong di Piala Dunia juga menang. Semua kita ada harapan masing-masing, termasuklah anak-anak kita, adik-adik kita, si kecil ya, daripada 6 buah sekolah, bermula dari pukul 8 pagi sehingga pukul 3 petang. Adik-adik kita yang berentap di sukan MSS Zon Apin Apin ini adalah daripada SK Apin Apin, SK Bundu, SK Marampung, SK Kepayan Baru, SK Liao, dan juga SK Bunga Raya. Kita doakan mereka semua dalam keadaan sehat dan dipermudahkan urusan dari segi latihan dan juga pengurusan, sehinggalah dapat memenangi acara-acara yang mereka bertandingkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yaitu salah satu perkongsian untuk hari ini, dan seterusnya ada lagi. Yaitu sambutan Ma'al Hijrah yang bakal berlangsung pada 20 Jun. Yaitu Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan 2006 Masihi di Dewan Super Cemerlang Keningau 2 pada pukul 9 pagi hingga selesai. Tapi dia punya pencalonan untuk tokoh Mahal Hijrah dan tokoh mu'alaf sudah pun ditutup pada hari ini 14 Jun. Tapi kalau ada mau bertanya tentang apa-apa yang diperlukan ataupun maklumat lanjut, awailah hubungi Ustaz Zulul Khairi 011-334-24346 ataupun Ustaz Suparman di 011-3144-7087. Okay, baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu daripada Lan Solo, 5 kaki 4 inci di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Wah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya. Yeah.

Yang ku mahu persembahan Pauline Len featuring Netson Nianti. Sekarang sudah 5.50 minit petang, rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Kita akan melangkah ke pusingan terakhir sebentar saja lagi, pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti di segmen Harmonika. Seterusnya kita akan mengikuti juga zon maghrib untuk hari ini. Apa kabar rakan pendengar? Seperti yang kita tahu, hari ini adalah Hari Derma Darah Sedunia, 14 Jun 2026. Setitis darah demi kemanusiaan. Jadi kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas jasa dan bakti para penderma darah dalam membantu menyelamatkan nyawa. Pengorbanan anda tidak ternilai. Anda adalah wira di sebalik setiap nyawa yang diselamatkan. Itulah ucapan penghargaan untuk semua penderma darah, khususnya yang berada di daerah Keningau dan secara amnya yang berada di seluruh dunia. Selamat Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Baiklah, kita akan berpindah nanti ke pusingan yang seterusnya. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan sejak pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini pukul 5.50 minit petang. Kami berusaha untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu Sabahan dan lagu-lagu etnik yang menarik untuk anda. Baiklah, terusnya kita akan

0: kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai

Awal bahagia hujung cerita, persembahan nyanyian daripada dicetakan. Apakah pendengar di sini saya ada update amarana ribut petir ada di Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana seluruh negara diramalkan akan dilanda ribut petir dan hujan lebat ataupun hujan lebat. Termasuklah di tempat kita sendiri di negeri Sabah ini, terutama di zon pedalaman, yaitu zon pedalaman keseluruhannya, di zon pantai barat secara keseluruhannya, di zon Sandakan, terutama di kawasan Tongod dan Telupit, dan juga di zon Kudat, yaitu di spesifiknya di kawasan Kota Marudu. Jadi mana-mana, jika anda berada di mana-mana tempat yang saya sebutkan tadi, diharap berwaspadalah, terutama jika anda berada di laut ataupun di sungai, di pedalaman mana ada laut kan, di sungai lah, jika anda mencari ikan ataupun rezeki di sungai, ataupun anda berada di atas jalan raya pada ketika hujan lebat nanti, diharap berhati-hati dan pastikan ciri-ciri keselamatan kendaraan anda dalam keadaan yang baik. Jika anda berada di rumah, bolehlah sudah menutup segala tingkap ataupun mana-mana pintu supaya boleh melindungi keluarga anda daripada elemen hujan dan ribut petir ini. Saya menyatakan demikian kerana ramalan ini dijangka berterusan sehingga pukul 9 malam nanti. Kalau ada apa-apa perkara yang anda perlu lakukan di luar rumah ataupun perlu pergi ke bandar, rancanglah perjalanan anda, terutama kepada anda yang membonceng motosikal. Baiklah, ada seperti biasa di pusingan yang terakhir ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu slow dan moderate slow, lagu-lagu yang menenangkan jiwa dan lagu-lagu kontemporari. Jadi kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ika Manda, Tak Mampu Bertahan, Rosa Takkan Berpaling Darimu, dan seterusnya. Sebelum saya terlupa, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, pada pukul 6.29 minit petang. Ada beberapa minit saja lagi anda boleh sudahlah bersiap siaga untuk menunaikan solat fardu maghrib. Kita teruskan hiburan kita pada petang ini di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Puas? Tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar yang saya kasihi? Kan Allah, hari ini kita banyak perkara yang kita dituntut untuk kita buat dalam kehidupan kita. Antaranya, sahabat-sahabat, ramai orang yang sibuk nak mencari cara untuk jadi kaya, untuk being jutawan begitu kan. Jadi antaranya sahabat-sahabat ialah kalau kita menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, memelihara silaturahim, insyaAllah dia akan menyebabkan rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Dia akan memperbanyakkan rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, majikan kita tu pun adalah sesuatu yang kita kena tunaikan. Tapi kita selalu terlupa di antara komitmen kita yang sangat banyak zaman ini, sangat penuh jadual kita dengan komitmen dengan anak, dengan majikan kita, dengan jiran pun kadang-kadang terabai, antaranya dengan silaturahim kita ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai sedarah sedaging dengan kita. Mereka ini, walaupun mereka tak duduk sebelah rumah kita, mereka duduk jauh, duduk dekat kampung, duduk dekat ujung Malaysia, ujung semenanjung Malaysia, tapi sebabkan mereka ini ada talian darah dengan kita, kita perlu menunaikan hak mereka sebagai orang yang ada tali silaturahim. Dan mereka ini termasuklah, mereka ni ramai, bukan sahaja yang pertama, yang paling tinggi lah dalam silaturahim ni adalah ibu dan ayah. Yang paling tinggi, dia juga termasuk di dalam silaturahim. Bila ibu dan ayah kita dah tengok okey, pergi kepada adik-beradik. Kerana apa? Bila kita buat baik dengan adik-beradik, nescaya mak dengan ayah kita gembira, betul tak? Kan mak ayah kita sejuk pukul tengok adik-beradik tak bergaduh kan. Jadi itu termasuk bir walidain juga. Dan juga silaturahim, kenapa kita berkongsi perut dahulu, darah kita ini semua datang pada mak dengan ayah kita. Lepas tu kita ada apa, siapa lagi? Kita ada adik-beradik mak ayah kita. Ini juga silaturahim yang sangat dekat. Kalau kita tengok kepada bila seseorang meninggal dunia, di sana ada perwarisan, di sana ada ahli waris. Dan siapa ahli waris kita? Kalau kita kenal ahli waris kita, itulah hakikatnya orang yang kita paling utama kita kena buat baik dengan mereka. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita. Anak-anak, pakcik-pakcik kita. Anak-anak, apa kita sebut sebagai sepupu. Sepupu-sepupu kita. Adik-beradik kita. Dan ada anak-anak dia kan? Anak-anak saudara kita. Kalau anak kita dah berkahwin, cucu-cucu kita. Semua ini antara yang paling rapat yang perlu kita tanya khabar. Yang kita perlu tahu bagaimana keadaan mereka. Ada yang susah ke? Ada yang tak cukup makan dan sebagainya. Yang ini kita kena tanya. Kita kena lihat. Kenapa itu adalah hak silaturahim. Dan silaturahim ini boleh disambung. Kalau dekat, boleh berkunjungan. Kalau jauh, boleh bertanya khabar, boleh WhatsApp, boleh kita ada grup ahli keluarga. Di sanalah menghubungkan silaturahim dalam kesibukan kita kerja ataupun kita membesarkan anak-anak, ada ruang di sana untuk kita menyantunkan silaturahim ini, dan insyaAllah rezeki kita akan makin mudah, makin luas sebabnya menghubungkan silaturahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Nah, sekarang sudah pukul 6.48 menit petang. Kita sudah berada di penghujung siaran untuk hari ini. Tapi sebelum itu, saya mahu membacakan kiriman terakhir pada pukul 6 petang tadi daripada Aman Khan. Awan Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Maginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia semua. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Berjalan-jalan ke rumah Marlia, kaki lemuh tidak terasa. Kalau mahu dipandang mulia, hendak baik keberbudi bahasa. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah, insyaAllah. Alhamdulillah, senyuman itu satu-satu sedekah, kata-kata terakhir daripada pengirim ucapan kita yang terakhir pada untuk hari ini. Maka kita sudah sampai di penghujung siaran untuk hari ini, hari Ahad, edisi 14 Jun 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini, menghampiri 7 malam. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur di playlist kami untuk hari ini. Dan saya harap segala berita dan juga info dapat memberikan manfaat untuk anda sepanjang hari ini, insyaAllah. Baiklah, terima kasih semua sekali lagi. Dan saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan setugas kita di petang ini, Imelda Justin, mohon undur diri. Dan kami mengucapkan selamat malam, selamat jumpa lagi. Jangan lupa raikan setiap gol, setiap momen Piala Dunia bersama RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan FR Show.

Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siswa.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Okey, jangan lupa untuk anda terus saksikan Piala Dunia pastinya untuk tahun ini, tahun 2026 di RTM. Okey, jadi jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton Piala Dunia di mana juga anda berada. Okey, dan pastinya tadi mau kasih kongsi lah kan di sini. Ini adalah perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini dan keputusannya. Okey, yang mana Australia menewaskan Turki 2-0 dan Brazil seri 1 sama dengan Morocco, manakala Scotland menewaskan Haiti 1-0, manakala Switzerland dan juga Qatar seri 1 sama. Itu adalah keputusan perlawanan untuk hari ini yang mana bagi kumpulan B, kumpulan C dan juga kumpulan D. Okey, baiklah, apapun selepas ini akan kongsikan dan juga perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung untuk 1 pagi nanti, 4 pagi nanti, 7 pagi dan juga 10 pagi. Ada 4 perlawanan yang akan berlangsung pada hari esok. Okey, baiklah, kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Kaira Bahar, Telah Kuduga. Sabah FM, bagus bah.

Lagu daripada Alip, lagu bertajuk Ingat. Lagi mungkin pukul 7.16 minit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, si Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kakarangan Bongkol, Pitas Sabah. Dia bilang ucapan buat anak-anak Dadi, iaitu si Elfi, Elfik, Elfa, Elfrod, Izek dan juga Elfo, Alnik, Nio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dia bilang Dadi di sini sentiasa sihat dan juga merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Terima kasih untuk Jalain. Juga terima kasih untuk Maini Emma di sini. Semoga tugas Nodi sampai film bagus bah. Dia bilang Bofot cerah sampai ke petang. Dia bilang nah, meletakkan tadi pun di sini ada mendung-mendung sikit. Nah, itulah kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja. Baiklah, 7.30 minit malam. Macam biasa kita ada berita Sabah FM. Kita ada lagu ini, lagu daripada Ipoh Hafiz, Sampaikan Rindu.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hello semua, saya Arlie Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus lah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kawau 95.7 FM.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara automatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Khutbah. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta

0: Mahasiswa.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Ya, Sabah FM bagus. Sebelum pukul 8.31 minit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, Rosie William Z di Inanam. Dia bilang selamat bertugas Nodi. Salam buat Kak Abi, untuk Jimmy, Arif dan juga Hafrina. Dan juga semualah Sabah FM bagus. Dia bilang terima kasih untuk Rosie William Z. Dan juga ingin Nodi kongsikan di sini. Ini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, okay, yang mana dijangka berlaku di kawasan pedalaman di Pantai Barat, juga berlaku di Sandakan, di Tongod dan juga Telupit, juga berlaku di Kudat, Kota Marudu. Okay, ini amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang mana telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Okay, jadi untuk kamu semua yang berada di kawasan yang Nodi sebut sebentar tadi, diharapkan agar berhati-hati, dan pastinya juga kita mengharapkan negara cuaca baik-baik saja malam ini. Dan yang mungkin terkesan dengan ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang ketika ini, diharapkan juga sentiasa berhati-hati. Okay, alright, kita ada lagu ini, lagu daripada Erika Fu, lagunya bertajuk Gula Gula. Sabah FM bagus banget.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, bersama FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Hadan sampai pukul 8.48 minit malam. Dan kejap-kejap lagi 9 malam kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey. Dan untuk anda semua juga boleh terus hantarkan ucapan selamat malam anda, selamat berhujung minggu anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey. Nanti Nodi kasih baca kamu punya ucapan-ucapan. Terus saja kamu hantar-hantar. Okey. Kita dah lagu ini, lagu daripada Nani, lagu yang bertajuk Sang Suria. Terus dengar sama FM Bagus Bah.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan, itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak, mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha membanteras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, dalam kuasa, bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai, kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelolaan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama Kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun tengah universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah dapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejuaraan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya, Dick Advocaat, percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman, Julian Nagelsmann, menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakan jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pemberian awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memampuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Tema Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: sa che.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: du soir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Sebanyak 33,367 kes denggi direkodkan dalam negara setakat Minggu Epidemiologi ke-23, 13 Jun tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 20.7% berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit tersebut, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat. Justeru pihak kementerian mengambil langkah memperkuku program komuniti bebas denggi Combat. Ia memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta penglibatan seluruh lapisan masyarakat. Jelasnya pendekatan behavioral insight digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat agar menjadikan amalan menjaga persekitaran sebagai budaya harian dan bukan hanya dilaksanakan ketika kempen atau gotong royong berkala. Sementara itu, susulan perubahan subvarian virus denggi yang kini didominasi denggi serotip 3 atau DenV3, kes denggi dalam negara dijangka terus meningkat berdasarkan unjuran semasa. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam KKM Dr. Ismuni Buhari berkata pelbagai langkah kawalan dan pencegahan akan terus diperkukuh bagi mengekang penularan penyakit tersebut. Fokus utama kementerian ketika ini bukan sekadar menjangkakan peningkatan kes, sebaliknya memastikan penularan denggi dapat dikawal sebaik mungkin. Menurutnya, pemantauan kawalan vektor serta usaha kesedaran awam akan terus dipertingkatkan bagi memastikan peningkatan yang berlaku tidak ketara dan dikurangkan. Dalam masa sama, masyarakat turut digesa memainkan peranan aktif dalam menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengekang penularan denggi di seluruh negara. Sabah membuktikan kejayaan mengurus alam semula jadi secara mampan menerusi pengiktirafan UNESCO terhadap Rizab Biosfera Banjaran Kroka dan Kinabatangan. Ia bukan sahaja mengangkat imej negeri di persada dunia, malah membuka peluang lebih luas kepada pembangunan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Selain penyelidikan saintifik, pendidikan alam sekitar dan meningkatkan ekonomi komuniti setempat. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jaffrey Arifin berkata kerjaan itu hasil kerjasama erat pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, institusi penyelidikan, sektor swasta, NGO dan komuniti setempat. Beliau menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkuku komitmen terhadap pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan mampan. Pencapaian tersebut diharap menjadi pemangkin kepada usaha pemuliharaan yang lebih menyeluruh demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Sabah pada masa hadapan. Hampir 200 pelajar SPM memperoleh keputusan 5A ke atas serta para pendidik diraikan pada Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang SPM Daerah Tambunan tahun 2025. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan, Dato' Victor Peter Paut berkata, majlis itu bagi menghargai kecemerlangan akademik pelajar serta mengiktiraf peranan guru dalam membimbing mereka mencapai kejayaan. Tegasnya, pendidikan merupakan kunci utama mengubah kehidupan, meningkatkan martabat dan membangunkan masyarakat berilmu serta berdaya saing. Dato' Victor ditemui media pada majlis tersebut yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tambunan. Beliau berharap prestasi pendidikan di daerah itu akan terus meningkat bagi melahirkan lebih ramai modal insan berkualiti yang mampu menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Syawal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya RNR Relax Rehat di hujung minggu. Edisi hari ini hari Ahad 14 Jun 2026. Oh, lawak tarik hari ini. Esok lah lawak, lusa lagi lawak. Okay, pun untuk anda semua yang mungkin ada menyambut hari jadi hari ini, selamat ulang tahun hari kelahiran anda. Semoga panjang umur, rezeki dan juga terus diberikan kesihatan dan juga gembira dan bahagia di samping keluarga tersayang. Okay, selamat malam untuk rakan kita di sini. Zafira, ada bilang selamat bersiaran Udi, hadir menyapa dari Sandakan. Ada bilang selamat beristirahat buat semua pendengar Sabah FM. Bagus, bah, jom layan Sabah FM. Bagus bersama dengan Udi untuk malam ini. Dia bilang demam bola. Alamak, kalau demam bola tu dia punya obat tu tengok bola saya lah tu kan. Jadi jangan lupa untuk anda, jangan lupa untuk umat turun RTM, klik untuk anda dengarkan dan juga menonton perlawanan bola sepak sempena dengan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Okey, betul-betul percuma untuk anda semua. Terlihatkan ucapan anda macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Terus kita berhibur untuk malam ini. Kita ada lagu daripada Nana Shimi, Kau Sayang Aku, Sabah FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Aku dapat persis mimpi dan pasalnya sekarang pukul 10.40 minit malam. Kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey. Apapun selamat malam untuk rakan kita di sini, si Jihad Bakar, sama petugas Nodi. Selamat malam juga buat rakan-rakan Emma, Elis, Ida, Mira, Ros, Aidatul Nafisha, Aida, Fia, Pak T. Dia bilang selamat malam semua, jom layan, relax dan rehat di Sabah FM. Terima kasih untuk Jihad Bakar. Dan juga selamat malam untuk Ahran di Kampung Sentosa Jaya. Selamat malam lagi, selamat tugas buat peninggal setia semua. Semoga sihat dan ceria di samping keluarga tersayang, dia bilang. Okey, apapun terima kasih. Terus lagi hantarkan ucapan anda, nanti Nodi kasih baca. Alright. Dan kita berhibur bersama dengan lagu ini. Lagu Cina lah, boleh bahkan. Lagu daripada Nancy Kwai, Out of the Blue. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

gaul cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha memendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan kompet kami, komuniti bebas denggi, libatan masyarakat dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani penyakit-penyakit tidak bagi penyakit-penyakit seperti yang telah saya tegaskan denggi, malaria ada berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran revisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan adanya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. Itu hulu. Sekali lagi, hulu government.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menteri Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassan 55 tahun, Rosita Buang 58 tahun, Terbahyah A. Halim 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Hayat Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan perantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendigitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakai lah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pengarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak asuransi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mahu masa yang lama, mungkin perbincangan sudah ke hadap sebab masing-masing dah jelas. Itulah masalah bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing PEWA yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Setelah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita, dan lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semua motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistem yang sebegitu. Itu masalah. Sebenarnya isu ni pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni. Lebih tarik lah.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan kepada Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Seranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPD. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 48 Perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, Mbak.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pukul 11.38 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya untuk anda yang baru saja bersama kami. Dan pastinya Nordin ingin kongsikanlah sedikit jadual perlawanan yang mana akan berlangsung. Okey, 1 pagi ini anda boleh menonton secara langsung semuanya di saluran RTM, di Sukan Plus, di TV OK. Dan pastinya jangan lupa untuk muat turun RTM Klik untuk anda menonton secara betul-betul percuma. Okey, baiklah, 1 pagi nanti perlawanan di antara Germany akan menentang Curacao. Okey, ini merupakan perlawanan untuk kumpulan E. Manakala untuk kumpulan F di antara Netherlands dan juga Japan, yang mana akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti. Manakala Ivory Coast dan juga Ecuador akan berlangsung pada pukul 7 pagi untuk kumpulan E. Dan untuk kumpulan F lagi yang seterusnya, perlawanan akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti esok, yang mana Sweden akan menentang Tunisia. Okey, jadi itu adalah perlawanan ataupun jadual perlawanan untuk Piala Dunia bagi hari Isnin 15 Jun 2026. Pastikan anda terus muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton di mana juga

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RT.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami dan pastinya tugas Anudi berakhir di sini. Okey, 11.48 minit malam. Terima kasih kepada kawan Anudi. Selalu pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ini. Dan pastinya juga terima kasih yang telah pun menitipkan ucapan anda di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih untuk anda semua. Okey, dan apapun sekali lagi jangan lupa untuk saksikan perlawanan bola sepak jam 1 pagi nanti. Germany akan bertemu dengan Curaçao. Pastinya akan berlangsung 1 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click di mana juga anda berada. Okey, baiklah, Nodi tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Jet Citra, lagu bertajuk Tunggu. Jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Pah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Astronaut FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Astronaut FM sentiasa di hati. Saya Aizad Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa, anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang melesepah legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini. Satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga-tiga negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial kesemuanya, media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dan perspektif pakar.

0: Dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Ya. Dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebelum percuma, senang saja anda layari saja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung so perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga saya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat ya kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367 7.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di sesulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: aplikasi RTMP secara
1: rantut Pahang. Berdengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura khususnya. Warga Singapura nak dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Bahru Kelantan, 101.9, dan juga bagi berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga Nasional FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi.

Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemuliaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: dengarkan Nasab FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan penjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skamer. Dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon. Jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizan Azam, dengan teman-teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasana FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasana FM, sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizad. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan National FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran National GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizad dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di National FM, sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan National FM 24 jam 7 hari seminggu, khas untuk anda.

0: Main Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di Stesen Bukit Tinggi Johor, dan seluruh yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Try FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: Hello, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliq bi kamalihi. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada A, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada, biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan ya, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya. Ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa

0: dia sibuk dengan kerja. Tapi pekerjaan yang dia lakukan itu, dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah. Masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bila orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu bilangnya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling, apabila orang saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggerak di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di Salu.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal, kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, pelihara

Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, berada di tengah-tengah bulan 6 untuk tahun 2026. Semoga bahagia anda bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang. Selamat pagi, salam sejahtera. Kopi sadangan kan sayang, kan siwan untuk anda di mana jua berada. Semoga pagi hari ini tenang dan relax. Ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang sedang menyiapkan sarapan pagi barangkali untuk keluarga, ada yang dalam perjalanan hantar anak ke sekolah, mungkin juga ada yang baru mau memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan saudara hari ini, ayo kita mulakan pagi hari dengan hati yang ceria, fikiran yang tenang, semangat yang positif. Hari yang baik selalunya bermula dengan cara kita melihat pagi hari ini. Kalau kita mulakan dengan senyuman, mudah-mudahan perjalanan hari ini akan terasa lebih ringan. Dalam hidup tidak semua perkara berada dalam kawalan kita guys. Satu perkara yang boleh kita kawal ialah sikap kita. Pilih untuk bersangka baik, pilih untuk terus berusaha, juga pilih untuk membawa vibes yang positif kepada orang di sekeliling kita. Kadang-kadang ucapan selamat pagi pun, senyuman kecil atau kata-kata yang baik sudah cukup untuk menceriakan hati hari seseorang. Jadi pagi ini, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan segala rasa penat semalam, beri ruang kepada semangat baharu. Hari ini adalah peluang baharu untuk kita menjadi lebih baik, bekerja dengan ikhlas, belajar dengan tekun, menyebarkan kebaikan walau sekecil manapun. Bersama dengan kami, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hai, hola, nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Haranti Jaya menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi dengan lagu-lagu info bermanfaat, semestinya aura positif untuk kita semua. Kekal ceria, kekal bersemangat. Jangan lupa mulakan hari anda dengan senyuman. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

Alright, dan sekarang hebat syoknya untuk anda yang sedang memandu ketika ini, sama ada menuju ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, pergi pasar atau menyelesaikan urusan harian anda, sentiasalah beri tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan anda. Pastikan mata anda fokus ke jalan raya, tangan kita kemas di steering, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika sedang memandu. Jangan terburu-buru, jaga jarak selamat anda, patuhi had laju, sentiasalah berhati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Pasang signal kalau di kawasan sekolah, perlahankan kenderaan anda, masuk simpang mana-mana, jangan lupa pasang signal anda. Okay, boleh. Orang tersayang menanti kehadiran anda, kepulangan anda. Dan jangan lupa untuk nikmati sarapan pagi anda. Yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan. Ambil makanan yang berkhasiat sebagai bekalan tenaga untuk memulakan hari anda. Sarapan ringkas tidak apa, asalkan perut terisi, badan lebih bertenaga. Rentak Segar bersama dengan kami di Kening FM. Hebat syoknya.

0: Oi. Tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesekah hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Hebat, syoknya anda sedang chill in Stesen Keningau FM. We'll be right back.

Menghampiri 6.30 minit pagi, seketika bersama menerusi kata-kata hari ini. Apapun, selamat menikmati sarapan pagi anda. Selamat memandu, pertingkatkan kesabaran anda. Jangan stress. Jangan ada yang marah pagi hari ini. Kalau ada yang marah, kena tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Nah, begitulah. Okey, baik. Semoga langkah anda dipermudahkan. Kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan hari ini. Ada yang marah di Kering FM. Hebat dan syok.

kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

Baik, kita kembali bersama menerusi Renta Segar. Baru saja anda ditemani bersama menerusi kata-kata hari ini. Dan berlalu lagu Dengarkanlah. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Sesen Radio Keningau FM. Okey, pagi tadi baru saja berlangsung berakhir perlawanan Piala Dunia antara Netherlands bertemu dengan Jepun. Ada yang sudah tahu keputusan, ada yang belum tahu. Dua-dua pasukan ini seri kedudukan terikat dua sama. Kita sembang sikitlah pasal bola Piala Dunia 2026. Panas saingan peringkat kumpulan kali ini. Ada beberapa keputusan yang memang mencuri perhatian peminat bola sepak seluruh negara. Bukan seluruh negara, seluruh dunia. Keputusan terkini pasti Australia menundukkan Turki 2-0 dalam aksi kumpulan D. Jerman tampil garang membelas Korea 7-1 dalam aksi kumpulan E. Keputusan yang besar pastinya memberi amaran kepada pasukan lain. Yang pasti perlawanan Belanda menentang Jepun yang baru saja berlalu berlangsung sengit dengan kedudukan terikat 2-2. Dan sebelum ini, anda yang meminati sukan pasukan Brazil sekadar seri satu sama dengan Maghribi, manakala Amerika Syarikat mencatat kemenangan besar 4-1 ke atas Paraguay. Piala Dunia kali ini bukan sekadar nama besar, tetapi strategi, stamina dan juga fokus sampai whistle penama. Untuk jadual waktu Malaysia berikutnya, hari ini 10 pagi akan berlangsung perlawanan antara Sweden bertemu Tunisia. Untuk hari ini edisi 15 Jun 2026. Juga menjadi tumpuan esok 12 sampai tengah malam nanti pertemuan antara pasukan Spanyol menentang Cape Verde, Belgium bertemu dengan Mesir pada 3 pagi 16 Jun, Arab Saudi menentang Uruguay 6 pagi dan Iran akan menentang New Zealand sekitar 9 pagi hari esok 16 Jun 2026. Jadi pada peminat bola, bolehlah rancang tidur dan juga rehat secukupnya. Menonton bola boleh, bersorak boleh, tapi jangan sampai kesihatan anda terabai. Minum air secukupnya, kurangkan makanan berat tengah malam. Kalau esok bekerja, pastikan rehat tetap terjaga. Apa yang penting, kita jadi peminat bola sepak yang bijak. Pilih perlawanan yang betul-betul mahu kita tengok, mahu kita tonton. Sediakan masa rehat, jaga kesihatan. Menyokong pasukan kegemaran itu bagus, tetapi tanggungjawab harian tetap nombor satu. Terus bersama dengan kami di Kening FM. Pastinya juga sajian sembang bola sepak Piala Dunia, kita akan terus kongsikan kepada anda perkongsian dari semasa ke semasa bersama dengan Radio RTM. Layan terus lagu dalam susunan tur kita di Kening FM. Hebat show, yeah.

0: tahu apa lagi?
1: Ayu manis di pasar raya.
0: Diletak kemas di kayu jati.
1: Keningo FM hebat siapnya.
0: Halwa telinga penghibur hati.
1: Ceria selalu dari saya Sapra Zukri
0: dan Jalifa Muhammin.
1: Keningo FM hebat siapnya.

6.53 minit pagi, seketika 7 pagi. Nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Elvian Samai Paran. Untuk semua rakan-rakan setia Kering FM, DJ DJ Kering FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal ceria sepanjang masa. Terima kasih dengan titipan ucapan semua rakan-rakan setia di siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Dengan pertanyaan macam mana cuaca di tempat kamu orang, tempat dia berembun sejuk. Terima kasih dengan titipan ucapan. Terus berhibur bersama dengan lagu ini untuk anda. Kening FM, hebat syoknya.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraian dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saja masalah. Kalau tidak, jangan-janganlah tak apa. Maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan, keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barang barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan 3 fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran

0: berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
1: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fauziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
3: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syahar.
4: Kita akan adakan satu mesyuarat pengarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insurensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan sudah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah maslahat bersama untuk diaturkan, dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syahar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rematan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di Kamp Pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya, anda sedang tune in stesen Keningau FM. Baik, saudara, kita kembali bersama menerusi Rantai Sekar. Baru saja bersama menerusi berita utama yang kita sambung siar ke pusat berita utama Radio KL. Masuki pusingan 7-8. Anda yang sedang bersiap ke tempat kerja, hantar anda ke sekolah atau sudah memulakan tugasan pagi hari ini, semoga perjalanan dan urusan anda dipermudahkan. Pastikan pemanduan kita sentiasa berhema, jangan terburu-buru, beri tumpuan di jalan raya dan ingat keselamatan diri serta orang tersayang tetap menjadi keutamaan. Dalam masa yang sama, jangan lupa kawan untuk ambil sarapan pagi, walaupun ringkas, secawan air panas, roti, kuih, muih kan, nasi lemak pun sudah cukup, mie goreng cukup untuk berikan tenaga sebelum memulakan hari anda. Kekal ceria, positif dan bersemangat bersama dengan kami di Keningau FM yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hi, hello, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Harun Tijayam. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan menarik Piala Dunia antara Ivory Coast menentang Ecuador. Bahang bola sepak makin bukan lagi terasa, sudah terasa. Tambahan lagi kalau pasukan pilihan sedang beraksi, mata pun susah mau beralih dari skrin. Tapi dalam keterujaan menonton, saudara, jangan lupa tugasan harian kita, jangan sampai terabai. Yang perlu bersiap ke tempat kerja sekarang ini, pastikan masa diperhatikan, jangan leka, jangan lupa, jangan lalai sampai terlupa mandi, terlupa sarapan atau ialah lewat sampai ke tempat kerja. Kepada anda yang sedang bersiap, bolehlah pantau perlawanan sambil-sambil, tetapi utamakan juga tanggungjawab. Anak-anak semua sudah okey, antar pinisari, kenderaan diperiksa, perjalanan dimulakan lebih awal supaya tidak kelam-kabut di jalan raya. Piala Dunia memang mengujakan, tapi disiplin diri kita tetap menjadi keutamaan. Sokong pasukan pilihan dengan penuh semangat, tapi kerja dan amanah juga jangan kita abaikan. Dan jangan lupa, anda boleh tonton siaran secara langsung menerusi Sukan Plus, RTM OK, juga RTM Click untuk anda menonton Piala Dunia. Okey, sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita, 7.30 minit pagi bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsi. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, info sukan untuk edisi 15 Jun 2026, 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita bawakan kepada anda. Antaranya, jago berbasikal trade negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang percaya sukan berbasikal Malaysia mungkin akan menempuh laluan berliku sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara John Beasley memutuskan untuk melepaskan jawatan. Menggambarkan Beasley sebagai penggerak utama di sebalik transformasi negara sehingga menjadi kuasa berbasikal bertaraf dunia, Azizul Hasni berkata Malaysia akan berdepan cabaran besar untuk mencari individu yang mampu menandingi kepakaran dan komitmen jurulatih veteran itu. Semalam dilaporkan bahawa Beasley dijangka meninggalkan jawatannya pada penghujung tahun ini walaupun kontrak semasanya berakhir pada 31 Januari tahun depan selepas semakin kecewa dengan isu politik karena birokrasi serta kekurangan infrastruktur akar umbi dalam sukan berbasikal Malaysia. Belum bayar dikenali sebagai The Pocket Rocketman itu berkata komitmen Beasley terhadap Malaysia selama ini tidak seharusnya dipandang mudah. Juga kita bawakan perkongsian hasrat pelari pecut negara Muhammad Hazim Fahmi dan rakan sepasukan untuk mempertahankan kejuaraan kejohanan NCAA Amerika Syarikat Musna apabila penyertaan kuartet itu dibatalkan susulan kesilapan pertukaran baton pada acara akhir 4x100 meter lelaki. Menurut perkongsian olahraga Malaysia menerusi Facebook, Hazim yang mewakili Universiti Auburn beraksi sebagai pelari pertama mempamerkan larian cemerlang apabila berjaya memintas beberapa pencabar untuk meletakkan Auburn pada kedudukan ketiga pada awal perlumbaan. Momentum itu diteruskan oleh Kenny Sholah Ajel dan Austin Cressley yang membolehkan Auburn berada di hadapan sekaligus membuka peluang cerah untuk mempertahankan gelaran. Bagaimanapun, insiden tidak diduga berlaku pada pertukaran baton terakhir apabila pelari ketiga gagal menyerahkan baton dengan sempurna kepada pelari Taylor Davis sebelum terjatuh menyebabkan kuartet Auburn dibatalkan penyertaan. Olahraga Malaysia menyifatkan situasi itu sebagai antara hakikat dalam sukan apabila kemenangan yang hampir menjadi milik sesebuah pasukan boleh terlepas akibat kesilapan kecil. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Jepun mencuri tumpuan dalam kumpulan F apabila berjaya mengikat pasukan ranking ke-9 dunia Belanda dengan keputusan 2-2. Skuad kendalian Ronald Koeman menguasai babak pertama dengan 69% penguasaan bola namun gagal menembusi benteng pertahanan Samurai Biru. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-51 menerusi tandukan tepat Virgil van Dijk untuk membuka tirai jaringan. Jepun kemudian bangkit memperkemas permainan sebelum Kito Nakamura menyamakan kedudukan hasil rembatan kencang pada minit ke-57. Bagaimanapun kegembiraan itu tidak bertahan lama apabila Crescenzo Sommerveld kembali meletakkan Belanda di hadapan selepas menyempurnakan peluang dari dalam kotak penalti. Ketika Belanda dilihat semakin hampir meraih kemenangan, Deji Kamada muncul penyelamat Jepun menerusi gol penyamaan pada minit ke-89 untuk perlawanan berakhir seri 2-2. Berita sukan edisi 15 Jun 2020.

7.51 minit pagi, 8.9 minit sebelum beralih ke pusingan berikutnya. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Antara yang dimuatkan menerusi berita utama pagi hari ini, KKM perkukuh program combat bendung penularan penyakit denggi, juga sambutan Minggu Perpaduan Angkat Kebersamaan Masyarakat Negara. Itu antara berita utama pagi hari ini. Terus kekal bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.